0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Hey, itu dia. I want nobody, nobody but you. Okay, 8:10 minit pagi yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Tanpa anda, siapalah kami. Dan juga selepas ini ya, kita akan sama-sama untuk ikuti ya untuk Langkawi sana sini. Sat lagi saya akan maklumkan, saya akan kongsikan dengan anda, okey. Dan juga pastinya selepas itu 8:30 minit pagi kita ada antaranya tajuk utama berita. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Okey. Baik, sebelum selepas ini, okey. Sebelum saya nak teruslah lepas ni kan, okey. Yang mana kita ada lagu Angkat Kaki dari Syidah. Layan terus Langkawi FM.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังคาวี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะย่า

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
2: Okey, tajuk utama akhbar atau berita yang dimaknai di beranama.com, kita ada Malaysia, UN Habitat perkukuh kerjasama tiga bidang utama NGA. Okey, Kuala Lumpur, Malaysia berhasrat memperkukuh kerjasama dengan program penempatan manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UN Habitat dalam aspek kebolehdiaman bandar, pendigitalan bandar dan kajian semula sukarela tempatan. VLR sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk memajukan bandar berdaya tahan dan inklusif di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik yang semakin meningkat. Okey, dan seterusnya yang dimaknai di berita harian online untuk tajuk utama, kita ada hitung subsidi ambil kira poket orang kayangan. Sekarang ini bila sebut T20, ramai terus membayangkan ini kelompok manusia yang hidup senang lenang, tiap minggu makan di hotel atau restoran mewah, kerja makanan viral. Okey, tapi hakikatnya semua orang tengah struggle sekarang, tengah bertungkus lumus untuk mencari lagi kan rezeki dalam kehidupan ini. Okey, dan seterusnya kita ada antaranya Sultan Pahang zahir hasrat jadikan Kampung Bantal sebagai kampung diraja. Jerantut Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah semalam menzahirkan hasrat menjadikan Kampung Bantal Ulu Tembeling sebagai kampung diraja pertama di negeri itu. Wow, menarik. Okey, dan seterusnya kapal GSF singgah sementara di perairan Greece, Turki untuk pembaikan SNCC. Okey, dan ceritanya pasal Putrajaya, kapal-kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di perairan sekitar Greece dan Turki bagi kerja-kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin, kata Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Okey, dan kerajaan terus pantau situasi kapal global Sumut Flotilla, siap siaga jika dipintas Zionis, ujar Perdana Menteri. Dan kita ada Perdana Menteri luang masa minum petang bersama 300 masyarakat China Tambun. Okey, dan ini berlangsung semalam. Seterusnya kita ada peruntukan perolehan kerja KPM dinaikkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit Malaysia. Okey, dan bot karam operasi SAR mangsa ditamatkan hari ini. Ipoh, operasi mencari dan menyelamat mangsa insiden bot karam yang membawa migran Indonesia di sekitar perairan Pulau Pangkor pada 11 Mei ditamatkan sepenuhnya hari ini selepas 6 hari. Okey, dan KPDN sedang rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Okey, kerajaan komited memperkukuh aspek kawalan dan penguatkuasaan penggunaan fleet card dalam penyaluran subsidi bahan api melalui skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Okey, dan seterusnya PM lancar skim Paduri Madani bantu usahawan wanita B40 dengan peruntukan RM230 juta. Ipoh, sebanyak 230 juta diperuntukkan melalui skim Paduri Madani di bawah amanah ikhtiar Malaysia AIM yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini dengan sasaran melahirkan 29,000 usahawan wanita baharu dalam kalangan B40. Okey, itu dia yang dimaknai di berita harian online. Jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Kita ada Menduakan Cinta.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that?

0: Ulala.
1: Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 9 pagi. Kita akan ke pusat berita RTM, okey, untuk news, untuk news pula, beritalah. Sama juga kan. Cuba dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk utama jam 9 pagi yang akan disambung siar dari National FM, okey, dan seterusnya selepas itu. Untuk makan apa hari ni? Okey, kita ada tajuk yang mana untuk menu sihat. Okey, menu sepinggan salad. Begitu. Kan, okay, salad ni macam-macam lah sekarang ni kan. Ada yang popularnya Caesar salad, garden salad, Greek salad. Okay, jadi kalau daun saja itu daun salad. Tapi belum jadi salad. Jadi kita nak tengok sekali lagi, kita nak sembang-sembang macam mana kita nak buat salad tu. Macam mana berjadinya salad tu. Kita ada Caesar salad kita nak buat sekali lagi. Caesar salad pun ada banyak jenis sekarang ni. Macam-macam yang di inovasi kan. Okey, kalau biasanya menggunakan ayam kan, ayam panggang ataupun yang rebus, yang mana depa akan potong kecil-kecil. Lepas tu kalau contoh untuk roti, dia pakai roti juga kan. Okey, jadi potong kecil-kecil jadi macam dadu tu. Tapi sekarang ni ada juga yang menggunakan slice salmon. Begitu. Okey. Walaupun cuma salad tetapi bila kita sebut pasal makanan ni memang sedap belakalah kan. Okey. Baik. Kita nak layan lagu lepas ini. Lagu daripada kumpulan Old Town yang handsome-handsome semua tu. Okey, dengan tajuk All or Nothing. 9.15 minit pagi, jangan lupa nak sembang pasal hari ni menu kita salad, menu sihat.

0: Langkawi. Disinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: Saat satu resepi setiap Ahad pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat.
3: Ceria pagi.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. How did you like the taste of that?
2: Langkawi FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktunya untuk yang mana makan apa hari ini? Ha, yang terbaiklah di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Terima kasih kepada yang terus join kami dekat TikTok Live juga Langkawi FM. Okey, jangan lupa masuk join sembang. Kita dah sembang pasal makan apa hari ini? Yang mana menu sepinggan salad. Ah, ataupun salad. Ah, Melayunya salad. Okey. Baik, salad okey ataupun salad yang popular merangkumi Caesar salad, okey, garden salad dan juga Greek salad yang terkenal dengan kesegaran sayuran. Ha, kan? Ataupun kadang-kadang ada orang suka buat salad sendiri. Ha, dia suka campur kan. Ha, apa juga bahan-bahan yang orang kata apa sihat, okey. Tapi kalau kata contoh untuk pilihan tempatan ya, salad buah, salad ayam dengan ada dressing, wow, mayonis dan juga salad campuran menggunakan lettuce iceberg, wow, romaine lettuce, okey, adalah sangat digemari kerana rangup dan mudah disediakan, betul. Okey, kalau kata contoh untuk Caesar salad, dia menggunakan romaine lettuce, okey, wow, roti bakar, croutons, keju parmesan dan juga sos Caesar. Sos Caesar ni biasanya lah, kadang-kadang ada yang suka buat sendiri lah. Jadi tata sos ke, okay? Ataupun ada yang suka makan dengan mayonis saja. Okay, ada yang suka makan dengan orang kata apa? Kicap masin.

minyak zaitun. Ha, bila minyak zaitun ni pun bagus juga. Dia untuk kesihatan kan. Okey, kalau garden salad, okey, atau mix salad, dia campuran sayur-sayuran. Antaranya sayur-sayur hijau lah. Tomato cherry, timun dan juga bawang. Okey. Itu untuk garden salad tadi. Dan Greek salad ada timun, ada tomato, bawang merah, zaitun dan juga keju feta. Keju ni pun digunakan untuk dicampur juga dengan salad. Okey, untuk rasa yang lebih sedap lah. Siapa yang suka makan keju tu memang dah tahu lah kan. Okey. Dan salad ayam, salad ayam macam biasa je. Salad dengan tambahan isi ayam grill atau goreng. Sering menggunakan sos Thousand Island atau mayonis. Thousand Island. Okey. Thousand Island. Sekarang kita nak sembang. Kita nak belajar cara nak buat salad ni. Walaupun nampak simple. Nampak biasa je kan. Tapi bahan nak cari ni tu pun kadang-kadang bukan senang. Begitu. Okey. Dan salad buah. Salad buah ni macam biasalah. Campuran buah-buahan. Ada apple, ada anggur. Ada pear dengan yogurt ataupun mayonis. Okey. Dan salad kentang telur. Wah, sedapnya. Kentang rebus, telur, mayo sesuai untuk hidangan yang mengenyangkan. Okey, ini adalah menu sihat. Okey, yang mana kalau kata contohlah, lepas-lepas sakit tu kan nak makan untuk diet, beginilah caranya yang sesuai untuk salad-salad yang dicadangkan. Salad ataupun salad. Okey, jadi kita nak sambung selepas ini. Jangan lupa terus tap-tap screen dan juga terus komen untuk menu sepinggan salad. Anda suka salad yang mana? Kalau ada resipi sendiri, kongsilah dengan kami.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
1: Dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Apa guna kita bertengkar?
2: Sedangkan lidah lagi tergigit.
0: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
0: Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
0: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
0: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

0: Locoie FM.
1: Itu dia masa-masa manis hari Khamis nanti. Nanti kan. Okey, untuk esok kamus lagu hari Selasa Lorat Kedah dan juga hari Rabu cerita pagi ini. Itu dia sepanjang hari Ahad sampai Khamis nah. Itu program 9.15 minit pagi. Baik, sembang pasal salad atau salad. Kita nak buat salad buah-buahan yang mana sangat senang tetapi bahan dia kena cari betul-betul. Okey, jadi salad buah antara yang digemari ramai sebab rasa dia masam-masam manis kan. Okey, dan bahan-bahannya adalah 2 biji buah mangga kalau nak guna buah mangga lah. Kalau siapa tak boleh makan, tukarlah buah lain. Okey, 2 biji apple hijau, 2 biji apple merah, kismis hitam ikut kuantiti yang anda maulah. Setengah anggur merah, 1 tin susu cair, 2 yogurt rendah lemak perisa strawberry. Ini kalau kata contoh salad yang ada berkuah juga. Selalunya salad dia kering. Okey. Setengah sudu mayonis buah-buahan dan juga setengah cawan biji selasih. Biji selasih tu rendam dalam air panas dan biarkan kembang. Cara penyediaannya, potong dadu bahan yang yang tadi. Yang mana mangga hijau. Mangga hijau. Mangga. Apple hijau. Apple merah. Potong dadu. Okey. Letak semua bahan-bahan tu, buah-buahan tu dalam bekas. Kemudian masuk yogurt, mayonis dan juga biji selasih. Masukkan susu cair sikit. Gaul semua bahan dan juga simpan dalam peti ais selama 2 jam agar salad menjadi pekat. Oh macam tu. Daripada cayak tadi, daripada berkuah, masukkan dalam peti ais. Bagi jadi pekat. Kita apa? Oh sedap dimakan. Sejuk-sejuk lah. Ini salad buah yang dimakan sejuk-sejuk. Okay. Dan kalau kata contoh anda yang nak buat salad ayam. Okay. Saya tengok menu sekarang ni mana. Yang saya nak kongsi ni sebenarnya menu yang kebanyakannya adalah salad orang Melayu. okey tak apa, bahan-bahan untuk salad nak buat salad ayam ni antaranya adalah salad, okey, daun salad, tomato cherry, timun jepun, buah-buahan ikut sukalah buah apa nak buah. Jangan buah durian je. Lepas tu jagung rebus dan hiris jagung okey rebus dulu dan hiris, kemudian isi ayam. Okey, cara penyediaannya, perap isi ayam dengan rempah perapan lalu grill dan hiris. Grill tu panggang lah, panggang. Okey, campur semua bahan, tuangkan ada cube pie dressing. Wah, roasted sesame. Okey, tuangkan dressing tu, tabur serbuk cili dan gaulkan hingga rata. Ini saya lihat pedas sikit lah kot. Okey, saya nak kongsikan juga lagi. Nanti banyak lagi menu salad hari ni. Tapi kita nak salad yang sihat lah. Bukannya yang ada banyak lemak. Kan? Terlebih-lebih pula. Kan? Tak boleh. Kalau contoh ada salad yang macam contoh. Kita nak makan salad. Elakkanlah kalau menggunakan ayam bahagian lemak. Kan? Dan juga kalau boleh tu ambillah bahagian-bahagian. Isi dia. Kan? Yang mana sesuai dimakan dengan salad untuk. Kalau kata contoh nak diet. Nak kurangkan makan. Kan? Salad ni kadang-kadang. Okey, kalau tengok di hotel-hotel ataupun di restoran-restoran mewah, selalunya salad ni dimakan pada mula-mula kita mengutapa order. Maksudnya mula-mula yang kita pesan. Contohnya sebagai starter. Starter ni macam pembuka lah. Dia kalau pembuka ni mengikut kita punya orang kata apa susunan untuk nak makan. Di hotel ataupun di restoran-restoran dia ada starter, lepas tu dia ada main course, lepas tu dia ada dessert. Ataupun starter ni permulaan, sama ada orang akan makan salad ataupun orang akan makan roti ataupun orang akan makan dengan sup. Okey, pilihan. Kemudian barulah main course. Main course ni hidangan utama lah. Hidangan utama sama ada anda makan daging steak ataupun ayam panggang ataupun apa-apa je menu lah, yang mana pasta ke spaghetti ke kan ataupun pizza ke mana-mana je makanan berat sikit. Okey, kemudian barulah dessert. Dessert tu pemanis mulut kan, yang akhir sekali sama ada orang makan aiskrim ataupun orang makan macam koktel buah-buahan ataupun buah-buahan yang mana segar yang dipotong, macam tu kan. Ataupun banyak lagi pemanis mulut. Banyak, sangat banyak. Kek pun boleh jadi pemanis mulut. Okey, itu dia untuk sedikit perkongsian yang mana salad dan juga makan di hotel-hotel atau restoran yang mana mengikut turutan. Itu dia kan. Selalunya macam tu kita makan dekat orang kata apa, tempat yang agak mewah lah. Okey, baik. Dan kita sambung selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak umumkan di mana tarikh melihat anak bulan Zulhijjah pada hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijri, menerusi radio dan TV pukul 8 malam nanti. Okey, nantikan. Alright, kita layan dulu. Ini dia.

0: Mat, aku menyesal ambil barang tu. Aku nak kembali ke pangkal jalan. Hang tolong aku, Mat.
1: Alhamdulillah. Lega aku dengar hang kata macam tu. Syukurlah kalau hang dah sedap.
0: Ya, Mat. Aku menyesal sangat ambil dadah. Aku betul-betul nak berhenti ambil dadah ni, Mat. Hang tolong aku.
1: Okey. Lenny macam ni. Aku dengar dalam televisyen, dalam radio duk kata, kalau nak berhenti, agensi anti dadah kebangsaan boleh tolong.
0: Betul ke, Mat?
1: Betul. Depa sangat mengalu-alukan penagih yang nak berubah secara sukarela macam dengan hang ni.
0: Kalau macam tu, hang teman aku pi boleh ke, Mat?
1: Boleh. Jom. Jom kita pilih ni. Benda yang baik, elok kita percepatkan. Ha, jom. Kunjungi agensi anti dadah kebangsaan terdekat untuk mendapatkan rawatan. Dadah memusnahkan kehidupan. Jauhi dadah.

0: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur. Buat sotong goreng kunyit dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 300 gram sotong, disiang dan dibersihkan, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 biji bawang besar dihiris, 2 biji cili merah dihiris, sedikit garam dan sedikit minyak masak untuk menumis. Cara membuatnya. Gaulkan sotong dengan kunyit dan garam. Panaskan sedikit minyak masak di dalam kuali. Masukkan bawang dan cili. Tumis sehingga naik bau. Kemudian, masukkan sotong yang telah digaul tadi. Masak sekejap dan tutup api. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat. 80 saat, satu resepi. 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat bendi goreng udang dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, segenggam udang kering yang direndam sehingga kembang dan ditoskan, 2 biji cili merah, 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah. Kesemua bahan ini hendaklah ditumbuk. 12 biji kacang bendi dipotong serong, 7 ekor udang basah dibuang kulit, lada merah dihiris, garam dan gula secukup rasa serta minyak untuk menumis. Cara membuatnya. Tumis bahan tumbuk sehingga wangi. Masukkan udang basah dan tumis lagi sehingga udang berubah warna. Masukkan kacang bendi dan lada merah. Kacau sebati sehingga kacang bendi masak. Perasakan dengan garam dan gula. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
1: Nokowi FM.
2: Hai, itu dia 80 saat satu resepi. Dua resepi saya bagi. Sedang hari ni nak masak apa? Sotong goreng kunyit pun boleh, bendi goreng udang boleh. Itu dia, sedap dua-dua. Ha, makanan laut kan? Ada bendi, ada udang, ada sotong. Senang. Okey, baik. Kita cerita lagi pasal pinggan sihat. Pinggan sihat. Menu sepinggan salad. Yang mana kalau kata contoh salad, kalau anda yang orang kata apa, suka makan salad yang ada orang kata apa, cuma sayur ataupun cuma bahannya tu buah ataupun telur, pun ada. Tapi salad ni kalau kata contoh dia tak dikombinkan ataupun tak dicampur sekali, dia tak jadi salad juga kan. Dia jadi satu jenis saja, tak konok juga. Dia kena makan 2-3 jenis baru sedap kan. Okey, contoh macam menu yang dikongsikan oleh kawan kita, nama apa ni, Ido. Dia kata avocado egg salad. Wow. Okey, avocado dan juga egg salad. Ni avocado ni potong dia, lepas tu telur rebus ni pun potong juga jadi cube. Jadi maknanya telur tu kena rebus dulu. Campur dua-dua ni dalam mangkuk. Dia buka sepinggan dan semangkuk salad. Letak lada hitam, mayo jepun dan gaulkan semua bahan bersama mayo. Mayonnaise lah. Okey, sediakan salad di atas pinggan. Kemudian letakkan di atas salad tu. Salad daun tu. Daun salad yang tak jadi salad lagi. Letak atas pinggan. Kemudian pilihan tambahan, boleh tambah irisan ayam, tomato kecil dan juga sos seribu pulau. Thousand Island ditranslatekan, diterjemahkan jadi seribu pulau. Lain bunyinya. Okey. Itu dia untuk avocado dan egg salad. Okey, yang mana mungkin ada yang suka sekarang ni jadikan avocado sebagai jus pun ada. Kan? Memang Bagus ya untuk kesihatan. Dia minum jus yang memang kosong. Dia avocado tu dia blend, dia jadi jus. Dan juga dia apa, makan dengan salad yang mana dia potong campur dengan tadi telur lah, telur abu eh. Okay. Dan ada juga yang suka masukkan dengan garlic bread, roti yang ada orang kata apa, perisa bawang putih tu. Ha, begitu. Okay, dia potong-potong-potong macam dadu. Okay, kemudian dicampur dengan salad. Okay, ada juga yang letakkan mulberry. Wah, buah mulberry tu kan. Memang mahal lah kalau kita beli kan dekat pasaraya. Tapi apapun, untuk menu sihat ni sebenarnya memang mahal. Ha, jujur cakap kan. Tetapi kita nak jaga kesihatan, betul tak? Sebab itulah ada yang orang kata sekarang ni diet yang mana yang makan beras perang. Okay, beras perang pun mahal dah juga kan. Jadi makanan mahal, makanan diet memang mahal. Tetapi adalah untuk kesihatan, kita kena macam orang kata apa, cari jalan jugalah macam mana pun nak buat untuk peruntukan tu. Ha, untuk bajet tu macam mana, untuk makanan diet, makanan sihat. Okay, dan juga pastinya sepinggan ataupun semangkuk salad hari ni yang saya kongsikan, moga bermanfaat. Okay, kadang-kadang bila kita orang kata sihat, kita makan tak ingat dunia. Kita makan je ikut dan kan. Tapi bila kata contoh diuji sikit dengan kesihatan yang kurang baik, lepas tu mungkinlah datangnya idea-idea nak makan salad ni pun semua. Tetapi bukan salad saja, banyak lagi makanan sihat sebenarnya yang boleh diamalkan. Okey, kalau kata contoh untuk apple ya. Apple, kalau buah apple tu, buah apple yang bagus dia sebenarnya warna hijau. Walaupun masam tetapi dia memang lebih bagus daripada yang merah, sebab merah manis. Tapi warna hijau tu, buah apple tu, kalau boleh, kalau anda beli, tolong kupas dulu. Sebab apa? Ramai tak tahu yang mana luaran buah apple hijau telah pun disapu dengan lilin sebenarnya. Sebab tu kita nampak cantik. Nampak cantik sebab dia kekal. Dia nampak elok, merlik, merlau kan? Di bawah cahaya lampu. Begitu. Jadi untuk kesihatan yang mana kita nak jaga kan, jangka masa panjang, eloklah kita kupas dulu kan. Dan juga untuk pemakanan juga, salad ni gunakan bahan-bahan yang bagus. Gunakan bahan-bahan yang orang kata apa, kurang kalori, banyak protein kan, banyak dia punya orang kata apa, khasiat. Okay, jangan gunakan lemak ayam pula. Sat lagi dia orang kata apa, dah jadi lain. Okay, right. Okay, saya nak tunaikan permintaan lagu selepas ni. Dari Jamber Kojambek katanya nak lagu Hadirlah Kekasih Naluri tajuknya. Lagi dari Nora. Okay, dan juga Cik Saudah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Ya Allah, kita sandarkan pada kenangan selalu. Okay.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
4: Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktif, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, anda masih bersama dengan saya Yaya sampai pukul 11 pagi. Dan 11 pagi sebentar lagi untuk activate. Anda akan bersama dengan Zarif, okay, sampai pukul 3 petang. Kemudian 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Hafiz hari ini. Jangan lupa nak, program-program kita berjalan seperti biasa hari Ahad hari ini. Yang mana kalau untuk activate pukul 12 tengah hari, sekejap lagi ada Sly Jam, lagu-lagu 90-an, anda boleh request ya. Dan juga untuk petang nanti, Aperture pukul 3 sampai pukul 4 petang. Kemudian kita ada 5.15 sampai pukul 6 untuk Zindagi. Kemudian Ekspresi Kenangan pukul 6.10 minit sampai 7 malam. Okey, baik. Dan juga terima kasih kepada yang berada di TT Live. Thank you. Ramai. Ada Fuad, ada Cik Saoda, ada Cik K. Okey, dan juga ada lagi. Lepas ini permintaan Cik Lily nak lagu Mia Amelia di Baling Cintaku. Tu dia, Cinta Kena Baling. Jenuh nak mengutip. Okey, dan juga ramai lagi. Ramai ada. Tok Da Superstar pun dah masuk. Okey. Daripada Indonesia, Jambir Ku Jambek. Okey, dan juga kita ada ramai nak sebut. Ramai sangat-sangat. Allahuakbar. Okey. Okey, dan lagu-lagu permintaan anda akan diteruskan. Okey, selepas ini dan lepas pada Di Baling Cintaku, kita ada permintaan dari siapa tadi minta, apa khabarmu di sana, Ramlah Ram. Okey. Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Tu dia eh. Kau ni pagi-pagi lagi dah minum maitin. Kau jangan nak makan selalu minuman tu. Tak elok untuk kesihatan lah.
1: Alah, bukan selalu. Hari-hari bekerja je. Tak ada rasa lah kalau tak kena maitin ni.
0: Sekarang gigi dah rongak, sakit diabetes, sakit buah pinggang, sakit itu, ini. Baru kau tahu, masa tu aku hati agang kau selori IT nak, okey dah.
1: Kau ni mulut, doa lah yang baik-baik. Ini cakap sakit itu, sakit ini, ngeri aku.
0: Kenapa pula buang air tu? Minum lagi, minum. Barulah rasa sedap.
2: Tahukah anda, minuman dalam tin bergas mengandungi 14.4 sudu teh gula? Bayangkan kalau pengambilan minuman seperti itu pada setiap hari. Buruk padanya kan? Cegah sebelum parah.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Eh, calo, zindagi sunte hai.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.45 minit pagi. Sebentar lagi pukul 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris, dan juga saya nak kongsikan di mana masuknya waktu solat zuhur hari ini 1.19 minit tengah hari, waktu solat asar 4.41 minit petang, maghrib 7.32 minit malam, dan isyak 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu. Dan juga kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, walau di mana juga anda berada. Kalau kata contoh tak dengar dekat dalam kereta di Langkawi ni 104.8, luar pada Langkawi, anda kena muat turun RTM klik. Percuma saja, betul-betul percuma. Dan anda boleh klik dekat radio tempatan, boleh dengarkan kami walau di mana juga anda berada. 34 stesen dekat situ, seluruh Malaysia, dan juga pastinya TV pun ada dekat situ. Senang sangat sekarang ni kan, di hujung jari je. Allah, tekan-tekan keluar gambar. Oh, nak apa? TV 1, TV 2, TV sukan, TV 6, semua dah. Okey, dan juga pastinya untuk radio-radio yang lain. Radio bisnes pun ada dekat situ. Okey, siapa yang nak dengarkan untuk radio bisnes, dan juga pastinya yang mana dengarkan saya sekarang ni di JT Kuala Langkawi. Mana tak baru sampai. Selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan semoga anda semua bercuti ya. Yang mana yang bercuti lah. Yang mana mungkin ambil trip, trip macam contohlah kan, team building ke. Kan trip pejabat. Depa ambil 2-3 hari dekat Langkawi, dan ada juga yang mungkin ambil cuti awal sebab minggu depan dah cuti sekolah dah ni. Tak lama dah. Kan cuti sekolah panjang. Lepas tu bersambung pula ada cuti raya haji. Lepas tu banyak semua cuti lah kan. Minggu depan. Jadi siap sedia. Mak-mak yang mana dekat rumah. Okey. Dan juga pastinya ambillah peluang ini untuk bawa keluarga, kalau ada duit lebih kan, bajet lebih, bawa keluarga pergi keluar onset, jalan-jalan kan, ambil angin. Dan juga saya doakan semoga anda semua selamatlah walau di mana juga anda berada. Dan jangan lupa kalau nak tengok tinjauan cuaca, rujuk dekat Met Malaysia. Okey, baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu. Okey, lepas ini permintaan, saya nak kena tunaikan lagu permintaan sebab masa dah sangat suntuk. Okey, lagu dari school band, Alamak Jumpa Lagi, permintaan Abang Nan Dengkil kita menerusi TikTok. Dan yang terakhir nanti kita ada Bagio Rindu. Tadi siapa yang minta tadi kan, Bagio Rindu ni. Okey, Ifa Kawasaki, kita

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, itu dia lagu-lagu permintaan yang telah saya tunaikan untuk anda yang berada di Titi Live. Terima kasih. Fuad ada, Cik K ada, okey, Nandengkil, Cik Saoda, Cik Lili, Siti Amira, Khairuddin, Ifa, okey. Dan ramai lagi tadi, awal tadi kan. Okey, dan terima kasih juga kepada anda semua pendengar-pendengar setia walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga sihat semuanya, insyaAllah ya. Baik, saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Sekali lagi, ampun dan maaf dipinta. Dan juga kita jumpa lagi insyaAllah ya. Ada umur yang panjang. Jumpa lagi. Okey, ini dia dari saya untuk anda. Duduk berdua di tikar pandan, baca Jawi, baca Rumi. Tuan berada di planet bulan, saya berada di planet bumi. Assalamualaikum.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: For your listening pleasure, this could be a 70s number, an 80s hit, or a 90s tune just for you, all on Activate.

0: Nem vem que não tem.
1: Activate.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Freshen up your day. Rouse your spirit. From the coastline to the mountain peaks, it's time to activate. Stay energized on the Langkawi FM.

0: nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: refund dah duit dia.
1: Oh, dah refund dah.
0: Tapi rider yang mencuri ni pun dia pergi jumpa jugalah pelanggan ni untuk minta maaf dan juga untuk gantikan ayam goreng.
1: Tapi bagus. Bagus brother tu. Bagus. Dia tahu dia salah dah. Dah kena tangkap salah. Dia pergi minta maaf balik.
0: Betul. Dia pergi minta maaf. Bawa ayam lagi.
1: Bawa ayam lagi.
0: So itulah sebenarnya. Apa tu. Dia pun menyesal lah kan. So itulah dia pergi minta maaf.
1: Tapi bagus lah. Minta maaf tu. Ayam dibalas dengan ayam. Okay. Ayam dibalas dengan ayam. Dia tak adalah kosong sangat.
0: Kan. Itu macam sakit hati sangat lah kan. So nasib baik lah yang pelanggan tu tak curi balik pada dia. Kalau dia balas macam tu.
1: Apa? Apa rider curi makanan? Pelanggan curi motor
0: curi
1: rider.
0: Curi motor rider. Settle. Letak tak motor pula.
1: Letak tak motor.
0: Okay, so cerita dia okeylah sebab sebenarnya dia sebenarnya terlalu lapar. So masa dia nak curi tu pun dia tak agak-agak sebenarnya nak curi. Nak curi ke tak nak curi? Nak curi ke tak nak curi? Lepas tu dia cakap aku lapar sangat, aku pun curi. So bila itu cerita dia, dia pun macam bila Jeffrey dapat tahu, dia pun tak apalah, dia maafkan lah kan. Sebab lagi pun yelah rider ni dah memang dah betul-betul menyesal lah. So tak apalah, dia pun maafkan. Dia kata rider tu pun cakap lah, dia kata dia betul-betul tertekan. Dia kata kan sebab dia kena kecam sebab video tu viral. Jadi lebih 1,000,000 tontonan. Okay, jangan main-main eh sama sekarang.
1: Betul. Apa-apa sekarang ni ups di apa tu berbenang. Berbenang ataupun di TikTok.
0: Ya.
1: Kejap je.
0: Betul. Berbenang ke jejarum ke memang kau kena cerita dia.
1: Betul. Memang kejap dia dah viral.
0: Ya, sangat-sangat sekejap. So 1,000,000 views.
1: Tambah-tambah benda-benda yang apa boleh diberikan apa kata-kata ni rakyat Malaysia cukup suka.
0: Ya betul. Netizen kita netizen tak boleh buat bincang ya sebenarnya.
1: Betul.
0: So okeylah. So apa sebenarnya kita boleh belajar daripada situasi ni lah kan. So Jeffrey yang mangsa tu dia haraplah insiden macam ni dijadikan pengajaran bukan sahaja kepada rider tapi actually untuk orang, semua orang secara umum supaya kita tak buat masalah macam ni. Kita tak mencuri makanan orang lain dan juga ini adalah rezeki orang lain bukan rezeki kita.
1: Betul
0: ya, kita
1: sekali.
0: Buat je kerja kita. Lagi kita sebagai rider. Yeah. Jangan buat benda-benda macam ni.
1: Betul. Lapar sekali mana pun kalaulah tak ada wang, tak ada duit.
0: Yeah.
1: Boleh je minta.
0: Ya betul, boleh minta elok tapi bila dah minta yang nak menolong ni pun janganlah pergi keji orang tu ataupun mengungkit-ungkit. Kalau nak tolong tolong, kalau nak tolong setakat nak tunjuk yang kau boleh tolong tak payah tolonglah.
1: Betul sekali.
0: Aku duduk dan diam kat rumah. Okey, tak payah.
1: Dan kalau diberi betis, jangan diminta peha pula.
0: Betul, bagilah peha siap-siap.
1: Bagi peha
0: siap-siap. Tak minta. Bagi betis tak cukup.
1: Bagi betis tak cukup ah.
0: Bagi siap-siap. Yelah, you bayangkan saiz peha tu betis. Okey lah, kecil lagi kan. You bayangkan betis tu saiz kepak je. Bagilah. Bagilah orang tu kenyang.
1: Jadi apa-apa pun, kalau tak ada duit ataupun lapar sekali mana pun tak ada ni kan. Boleh minta. Boleh minta orang pun ada simpati. Ada
0: ya,
1: orang
0: betul.
1: Pun ada empati.
0: Tapi hari saya nak tanya you lah. Kalau lah Haris, you dalam keadaan di mana you punya ayam goreng yang dicuri, apa you akan buat dekat rider tu?
1: Apa yang akan buat dekat rider tu? First kali saya akan tanyalah. Dia okey ke tak?
0: Kau dia kata dia okey?
1: Kalau dia okey je memang saya report.
0: Okay, kalau you sebagai rider yang nak mencuri makanan. Kejap saya dengar ni ya. Kalau you sebagai rider yang nak mencuri makanan, makanan apa yang you rasa berbaloi untuk you curi dan kena tahan malu tu? You sanggup tahan malu you nak curi juga?
1: Gulai telur ikan. Gulai telur ikan.
0: Serius lah.
1: Sebab first thing first, okay. Telur ikan ni memanglah dia tak mahal. Tapi stok selalu tak ada.
0: So you sanggup.
1: Even kalau IP market pun Zari, IP market I cari, I tanya bang, teruk ikan ada?
0: Tak ada.
1: Pi kedai ni pula, teruk ikan ada? Teruk ikan tak ada. So first thing. Tak pun kalau customer order dan dia dapat teruk ikan, I akan tanya, I akan beli daripada dia.
0: Beli, okey lah.
1: Sanggup beli.
0: Tak saya curi. Tapi kalau you kena curi, itu yang you akan curi lah. Makanan yang you akan curi.
1: Yes. Gulai telur ikan.
0: Gulai telur ikan. Ingat lah, kalau gulai telur ikan hampa hilang, hampa boleh cari DJ Haris. Dialah culprit-nya.
1: Alright. Okay. Kejap lagi kita ada lagi story-story yang nak dikongsi. Lagi 4 story.
0: Aha.
1: Kita kembali lagi selepas ini.
0: Alright.
1: Kita lain dulu. Aida jumpa dengan pencuri hati.
0: Begitu.
1: Curi hati tak apa.
0: Hati ayam lah.

0: curi itu. Hati tak apa, jangan curi ayam.
1: Curi hati ayam boleh?
0: Curi hati ayam tak boleh.
1: Aduh. Ha, so kita ada banyak lagi cerita ni.
0: Betul.
1: Empat lagi ya. So hai, apa cerita ni?
0: Okey, ni pasal keluhuran hati seorang tukang roti yang membantu ramai orang.
1: Ha.
0: Ni kita kisah pasal membantu meringankan beban orang.
1: Tu dia. Okey.
0: Okey. Di Sepanyol, ha, ni cerita Mai Sepanyol Mai. Ada sebuah kedai roti kecil yang membuat sesuatu setiap malam sebelum tutup kedai.
1: Mm-hmm.
0: Sesuatu yang ramai di antara kita mungkin tak terfikir pun nak buat. Dan tukang roti tu tak membuang roti yang tak habis dijual. Dan dia menggantungnya di luar kedai dalam beg kain yang mudah tanpa sebarang nota atau arahan.
1: Right.
0: Tiada syarat, tiada soal siasat, tiada rasa segan yang perlu ditanggung. Siapa yang lalu dan memerlukannya boleh ambil saja. Abis boi saja. Wi saja.
1: Angkut je lah kan.
0: Bagi esoknya, beg itu selalunya sudah kosong dan secara senyap roti itu pun sudah sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Dan apa yang menarik bukan sekadar kebaikan hati tukang roti itu, tetapi cara dia memberi tanpa memaksa orang lain merasa kecil hati untuk menerima.
1: Right.
0: Yelah,
1: betul lah. Kadang orang segan.
0: Betul. Kadang orang malu. Orang malu macam, dia pun memerlukan tapi dia pun malu lah nak ambil lagi kan. So, for me lah. Untuk saya, saya rasa cara tu memang the best lah.
1: Okay.
0: Letak gantung macam tu, tapi okey lah gantung. Jangan letak atas lantai lagi sebab banyak.
1: Yelah, betul lah. Saya kena gigit pula.
0: Betul. Tak boleh.
1: Kena nak bagi tu pun dalam orang kata bermaruah lah.
0: Bermaruah juga.
1: Elok-elok kat
0: betul. Dan kerana ada manusia yang sanggup kelaparan daripada meminta tolong, maruah itu berat, kadang-kadang lebih berat daripada perut yang kosong. Jadi tukang roti itu faham perkara itu, jadi dia tak memberi belas kasihan, dia memberi pilihan.
1: Betul.
0: Dia tak bagi belas kasihan, dia bagi option.
1: Betul. Actually benda macam ni kan, macam ada setengah restoran dululah dekat yang pernah nampak dekat KL, kat Kuala Lumpur. You boleh, you masuk, you makan. Lepas tu you boleh bayarkan terus untuk orang yang seterusnya. So dia takkan, kita takkan tahu siapa orangnya, tapi dia adalah macam papan, dia akan tulis makanan apa yang sudah dibayar. Kalau you contohlah, you tengah tak duit ke apa kan, you boleh je masuk, you cakap boleh tak I nak claim. Maksudnya boleh, dia claim je lah. Dia takkan tanya apa-apa, tak apa. You nak ni ambil je. They're not going to dia takkan interrogate you ke apa.
0: Dia takkan macam isi borang dulu. Isi borang dulu nak
1: makan. Tak payah. Nothing lah. You pergi je. So tapi dia ada lah papan tu, dia akan tulis siapa yang dah bayarkan makanan sekian lah, macam tu.
0: Dan so, makanan apa telah diklaim-klaim.
1: Nanti claim dia buang celah kan lah. Tapi benda ni memang ada, this concept ni dekat,
0: still ada
1: dekat Malaysia
0: sekarang.
1: Ada.
0: Still ada.
1: Ada. Tapi susah nak cari sebab benda tu takkan diwar-warkan lah. Tapi kadang-kadang kalau I rasa, kalau kita jumpalah kedai-kedai owners yang buat macam ni kan, kedai-kedai makan atau kedai sayur ke apa ke, kita patut support lebih, I rasa.
0: Betul.
1: Sebab benda ni you membantu juga semua orang. Kita tak tahu siapa yang tengah susah, siapa yang tengah senang kan.
0: Betul.
1: Kalau tengah senang mungkin ni elok lah untuk kita buat.
0: Macam selalunya pergi kedai kan, ada baki-baki tu macam tak apa carry forward kan. Bagi orang yang mana tak cukup sen apa ke, tinggalkan aja.
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang cukup sekadar tidak membuang apa yang orang lain masih boleh memanfaatkan. Bukan sekadar roti atau apa-apa jua sekalipun, kalau contoh kita ada baju yang dah tak boleh pakai. Contoh kalau kita diri sendiri dah kecut ataupun terlebih sihat, kita boleh bagi dekat orang lain baju tu.
1: Betul. Saya setuju. Bagi, janganlah bagi hak yang koyak-koyak rambut
0: pula
1: kan.
0: Betul. Janganlah bagi yang kita duk buat alah kaki.
1: Elok sikit. Bagi pun kita bagi yang elok.
0: Betul. Bagi yang macam alah dah rasa baju ni sendat lah. Baju ni makin sendat.
1: Baju ni sendat. Manusia tak ada nak
0: orang kita tu tak makin besar. Baju tu yang makin
1: yelah,
0: kecil.
1: Yelah, kalau yang siapa-siapa yang hantar ke dryer tu kan, baju tu kan boleh kecut.
0: Betul. Baju makin kecut.
1: Setiap kecut. Kita tak mungkin mengembang.
0: Jadi daripada buang ataupun biak dia tergantung sepi, bagi je dekat orang lain.
1: Betul.
0: At least kita pun dapat pahala.
1: Betul.
0: Selagi orang tu pakai baju kita.
1: Betul.
0: Dan sebungkus roti.
1: Setuju.
0: Sebungkus roti yang kita anggap lebihan mungkin adalah rezeki yang seseorang tengah doakan malam tadi.
1: Hebatlah.
0: Betul.
1: Senti sangat macam
0: betul.
1: Romantik
0: kan?
1: Sangat.
0: Romantik.
1: <Kita suka. laughs>
0: Alright. Okay. Next story, sorry.
1: Next story, kita cakap pasal tadi, kita cakap mungkin orang kata apa, pemurah kan, seorang yang pemurah. Ya, sekarang ni kita akan cakap pasal keberanian seorang lelaki yang telah selamatkan berpuluh nyawa anak-anak yatim. Actually cerita ni dah lama dah, tapi kita rasa I think it's important, penting untuk kita mungkin ceritakan semula lah kan. So pada tahun 2012, seorang pemuda ni, nama dia Anthony Omari, dia terjaga daripada tidur. Sebab apa, Haris?
0: Sebab apa?
1: Bukan adakah sebab mercun.
0: Bukan sebab mercun, bukan sebab hujan lebat sangat.
1: Bukan tapi, sebab mimpi indah.
0: Kalau hujan lebat sangat, lagi syok terik selimut.
1: Betul, dia takkan jaga lah. Bukan sebab mimpi indah, bukan sebab mercun, bukan sebab hujan, bukan sebab
0: bukan
1: apa.
0: Sebab jiran sebelah duk pompang-pompang, bukan?
1: Tak, tapi pasal orang pecah masuk rumah anak yatim yang dia bekerja, yang dia berkhidmat.
0: Rumah anak yatim pun ada orang pecah masuk.
1: Ya. So di dalam bangunan tu, masa tu dia tengah tidur, dia tengah tidur, ada 37 ya anak-anak, kanak-kanak yatim di rumah tersebut. Dan dia tak buat, dia tak telefon siapa-siapa pun masa benda tu berlaku. Dia tak tunggu bantuan, dia tak buat apa. Dia buat apa, Haris?
0: Dia ambil tukul ataupun dalam kedai kita panggil meretun.
1: Meretun, ya. Dia capai meretun tu. Dia yang pergi, wow! Dia yang pergi menerpa orang yang jahat tu. So, seorang demi seorang dia, aku tak tahu lah, dia katok ke, dia apa benda lah kan. Dia katok lah kot kan. So, peceroboh tu sampai dia perkelak lah. Tapi sebelum dia settle, mungkin dia dah, yelah dia seorang-seorang je berlawan. Dia tak, dia letih kan. Tiba-tiba, pom.
0: Parang hinggap di muka.
1: Ya, weh, parang tu punyalah besar, memang tepat kena kat muka dia, apa ni, macam dekat belah depan, dekat mata dia pula tu. Ha, boleh tengok kat gambar. Betul, boleh tengok kat gambar tu. So ni ada 11 jahitan.
0: Dah ada lipan di muka.
1: Ya, betul.
0: Bukan lipan di pergelangan tangan, lipan di muka.
1: Aku lah di sini. Ya, betul. Ha. Kena macam itulah. Tapi 11 jahitan lipan tu. Ha. So, luka dia pun memang dalam. Dan darah memang teruk lah masa dia kena tu. Tapi dia memang tak rebah lah. Dalam keadaan macam tu pun, dia teruskan perjuangan dia untuk selamatkan kanak-kanak semua. Dan semua memang terselamat. Okay, so bila cerita ni pun tersebar lah kan, pergi viral satu dunia. So orang ramai actually datang untuk bantu. So ada diorang kumpulkan lebih $80,000 untuk dia hantar ke sana. Dia bagi untuk pemulihan rumah anak yatim tu. Dan juga untuk bantu dia jugalah kan, untuk dia punya rawatan. So ini sebenarnya apa yang kita nak ingat ni bukanlah pasal wang tu, bukan pasal duit, tapi pasal dia
0: keberanian
1: punya,
0: dia.
1: Ya, betul, keberanian dia yang dia tak lari.
0: Betul.
1: Okay, so keberanian bermakna kau tahu kau boleh lari, tapi kau pilih untuk tak lari, kau pilih untuk lawan. Dan tak semestinya kau tak takut.
0: Betul. Kadang-kadang takut juga.
1: Betul. Takut tu takut. Tapi kau kena berani.
0: Betul.
1: So, kadang-kadang kita cakap, tak berani lah, tak berani lah. Sebab kita takut kan. Tak, kita takut tu akan ada juga.
0: Takut tu akan ada. Walaupun kita buat apa pun.
1: Ya, walaupun kita buat apa pun. Kadang-kadang kita dulu-dulu bila nak on air pun takut juga.
0: Betul.
1: Kan? Macam mana ni? Tapi boleh. Kita kena... Yelah, kita kena atasi kita punya ketakutan tu.
0: Macam kita dulu kecil-kecil nak pergi mengaji malam-malam kan. Takutlah nak lalu sini. Tak berani ya.
1: Betul.
0: Lain kali lari juga.
1: Betul. Buat
0: lalu juga.
1: Betul. Berani juga. Walaupun takut. So mungkin itu adalah orang kata apa, lesson for us to learn is walaupun anda takut, buat je.
0: Yo.
1: Asalkan benda tu yang baik-baik lah ya.
0: Yang baik-baik, janganlah buat benda yang tak baik, tak baik kan.
1: Ya, betul.
0: Fee berani untuk benda yang tak baik.
1: Ya, sungguh.
0: Apa pun tak dapat.
1: Ya, sungguh.
0: Okay. Jadi, baru-baru ni kan, tadi saya ada tengok video, satu video tu lah di TikTok lah. Anak dia, celebrate birthday anak dia. Tapi dia pun tak ada lah buat macam apa, celebration macam, oh buat di rumah, ada kek apa semua tu, tak.
1: Ya.
0: Tapi dia celebrate dengan cara dia bawa anak dia pergi kat garden, pergi dekat taman, yang apa dia, budak-budak lain duk main, dan dia tarik satu macam beg roda.
1: Okay.
0: Beg roda dalam tu penuh aiskrim. Jadi dia memberi kepada orang.
1: Oh, itu pun syok juga.
0: Jadi saya tengok konsep tu menarik lah.
1: Ya, betul.
0: Instead of kita spend dan kita membazir, kadang-kadang kita apa dia buat celebration birthday party pun, betul? Apa dia ada kek apa semua pun, macam tak habis. Dan kadang-kadang membazir. Daripada buat sekali, macam tu, kita share dengan orang lain.
1: Betul. Ah. Boleh juga buat macam tu. I think it's a good idea to do. Betul.
0: Alright. Lepas ni kita ada lagi dua story untuk dikongsikan. Kita layan dulu Rachel Platten dengan Fight Song untuk lagu Berani ni.
1: Lawan. Sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart.

0: No, I've still got a lot of fire left.
1: Apa je?
2: Ah, pecah-pecah.
1: Ada lagi dua story untuk dibawakan untuk anda semua. Ada lagi dua story. Santai. Ada lagi story. Ada lagi benda untuk dibawang.
2: Yang ni aku rasa macam pelik lah story yang Aris yang akan share ni. Apa cerita dia, Aris?
1: Segan cakap depan-depan. Segan lah, malulah. Wanita buat email palsu tegur rakan mulut berbaung. Akhirnya terdedah bukan sebab tak gosok gigi. Saya rasa
2: apa lagi sebab kalau mulut you berbau? Okeylah, banyak sebab.
1: Kadang-kadang ada orang tonsil stone. Kadang-kadang dia ada restung.
2: Restung pun boleh?
1: Dia bernafas berbau.
2: I tahu kadang kalau your gut, you punya perut, you punya orang kata apa, sistem pencernaan you tu tak elok pun boleh menyebabkan bau mulut. Tapi I tak tahu pula kata restung pun boleh.
1: Tak tahulah, for me lah, kalau resdung tu dia
2: ke
1: ada
2: you rasa, je yang kembau.
1: Mungkin I je kot. Mungkin other people as well. Saya tak, I don't know lah. Tapi macam itulah.
2: Okay.
1: Bukan semua orang sedar mereka sebenarnya berdepan masalah bau badan atau bau mulut hingga boleh menjejaskan keyakinan diri serta hubungan sosial. Namun dalam setengah keadaan, ada juga yang menyedari masalah tersebut tetapi sukar mengatasinya. Kerana ia berpunca daripada faktor kesihatan, bukan semata-mata soal kebersihan diri. Betul lah. Kadang-kadang mereka ni dah punya tonyoh, punya badan, gigi, punya gosok sekali apa dia, sekali gosok 10 kali kan. Sehari gosok 10 kali.
2: Penat lah. Sehari gosok 10 kali. Tu dia, hilang gusi.
1: Sampai tak nak gosok tapi duk berbau situ lah. Dalam keadaan begini, ramai antara kita lebih rela berdiam diri atau tahan nafas saja kerana bimbang teguran itu akan menggores hati dan memalukan mereka. Berbeza pula dengan pendekatan seorang wanita yang tular di media sosial, dia memilih untuk bertindak lebih bijak dan berhemah apabila nekat menegur rakannya yang mengalami masalah bau mulut yang serius.
2: Itu dia.
1: Dan demi menjaga hati, dia sanggup mencipta alamat email palsu dan menghantar mesej teguran tersebut dengan identiti rakan sekerja yang dirahsiakan. I punya mulut bau tak? Bau kopi, bau lepas minum kopi.
2: Okey, tak apa.
1: Bau kopi.
2: Takut kita nak menjawab dia. Tak apa, nanti I hantar email kat you eh.
1: Hantar email. Bau tak? Tolong hantar email. Bau ke
2: nanti
1: tak bau?
2: Nanti akan tahulah. Nanti tunggu email dia sampai.
1: Dan saya pernah tegur seseorang yang bermulut busuk. Saya buat email palsu, konon-kononnya email itu datang daripada rakan sekerja semua. Jadi dia tak tahu siapa yang hantar katanya. Dan tindakan email itu ternyata membuahkan hasil apabila rakannya membalas tersebut dengan nada positif. Rakannya memaklumkan bahawa dia sudah pun berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mengejutkan, hasil pemeriksaan perubatan mengesahkan bahawa masalah bau mulut itu sebenarnya berpunca daripada isu kesihatan dalaman. Khususnya berkaitan masalah periut.
2: Ya, cakaplah tadi. Kalau perut you all tak elok, bukan setakat bawah pun tak elok, atas pun tak elok.
1: Betul sekali.
2: Penat macam
1: ni. Dan bukannya soal kebersihan semata-mata. Betul lah, kadang orang ni dia dah gosok gigi sehari 10 kali, sabun badan sehari 15 kali. Tapi tak hilang juga.
2: Betul je, sekarang bukannya sebab luaran kan. Betul. Dia sebenarnya dalaman kita tu. Dia
1: internal.
2: Macam
1: internal.
2: Betul. Macam cahaya nur muka jugalah kan.
1: Cahaya nur muka. Kalau iman tak cukup di dada.
2: Dia kan nampak kan. Pakailah skincare yang macam mana sekalipun. Tapi kalau tak cukup minum air, tak cukup
1: Tidur
2: kan. Semua benda-benda tu, dia nak nampak juga kat muka you. Cik, kita cakap daripada kita pun tak cukup tidur. Sembang kejap.
1: Betul, sembang.
2: Sembang tu percuma.
1: Tapi masalah dalaman, betul juga. Sebab dulu saya pun pernah ada masalah resdung. Saya punya masalah resdung tu sampai saya punya bernafas tu berbau. Sampai kadang tu dia bersin. Bersin teruk. Pagi-pagi.
2: Bacin lah.
1: Bersin. Lepas-lepas mandi. Tambah-tambah lepas-lepas mandi. Lepas mandi pagi kan. Memang bersin 10 kali saya bersin.
2: Penat. Itu kadang-kadang orang panggil rhinitis juga. I pun ada masalah yang sama. Tapi bila duduk kat Langkawi ni, udara kita lebih elok lah. Kadang-kadang membantu sikit lah.
1: Dan
2: so, macam mana you pulih daripada keadaan ni?
1: Saya nak kata pulih 100% tu tidak lah. Dia akan jadi balik apabila saya makan belacan ke udang.
2: Dia trigger.
1: Apabila makan belacan.
2: Belacan.
1: Sorry. terkeluar Terengganu IOS.
2: Belacang.
1: Terkeluar Terengganu IOS.
2: Dia tak tinggal OG dekat Terengganu. Dia bawa mai Langkawi.
1: Contoh bila makan belacan kan. Saya akan gatal hidung gila.
2: Akan
1: gatal gosok
2: betul,
1: sampai merah.
2: Betul-betul.
1: Tapi lepas saya pulih daripada bau busuk tu. Actually, saya buat satu treatment tu. Dia macam saya pakai ayat garam.
2: Oh, yang masuk dalam tu dia flush out.
1: Betul, dia flushing.
2: Okey, okey. Saya pun ada masalah yang sama. Tapi saya perasan kalau belacan daripada Sarawak, dia tak gatal hidung.
1: Kenapa?
2: Saya tak tahu. Jangan tanya saya. Tapi ni yang saya dapat. Saya dapat tip. Macam bila makan, saya cakap, weh, aku boleh makan kan? So, saya memang tak boleh makan macam sambal belacan. Lepas tu, macam kadang certain sambal.
1: Tapi sambal belacan sedap.
2: Ya, tapi tak boleh nak makan. Dia jadi macam, tapi, macam cabut hidung.
1: Tapi saya rela makan belacan dengan tak makan belacan. Saya rela makan belacan lagi walaupun kata hidung.
2: Ikut suka tiu lah.
1: Jadi saya punya selera puas hati.
2: Dia suka tak apa.
1: Jadi saya punya selera puas hati sudah.
2: Baiklah kalau itu yang you nak kan. Siapalah saya untuk judge anda kan. Tak ada lah.
1: Okay, next story Zari.
2: Okay, next and the last story for this weekend untuk minggu ni. Guys.
1: Ini story.
2: Jeng.
1: Takut tak?
2: So, untuk siswi ni, dia nak amalkan gaya hidup yang sihat. Sambil-sambil tu nak cuci mata.
1: Cuci mata eh?
2: Cuci mata je. Tapi tengok-tengok ada orang lain yang cuci mata lain dekat dia.
1: Ada orang lain yang tolong cuci mata?
2: Ya, betul.
1: Orang lain.
2: Apa yang cakap ni kan? Kawan, kita akan beritahu.
1: Kawan dia tolong cuci mata ke? Ataupun benda je lah.
2: Itu kita tak tahu. Kita akan find out. Okay, so bagi golongan pelajar lah kan. So, kadang aktiviti berjoging ni, I think sangatlah orang kata apa, sinonim dengan harian mereka. Especially, benda tu adalah sangat mudah. You pergi jogging.
1: Betul.
2: Kan? You nak release stress.
1: Nak
2: ataupun
1: release
2: you nak menurunkan berat badan you. Ataupun you nak sihat lebih. Okay, so bukan nama sebenar. Tapi ni cerita sebenar ya Haris. Nama dia Mimi dan Shiken. So diorang-diorang ni
1: Shiken. Shiken bukan Shiken kita.
2: Bukan. Kita Mimi dan Shiken. Kita tak tahu lah bukan nama sebenar lah. Tapi kalau sebenar pun minta maaf lah ya Chols. Anyway, diorang ni mulalah untuk menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Sebab diorang perasan lah macam oi berat badan dah naik dan sebagainya. Okey lah nak kurangkan. So dua pelajar universiti ni dia tak, yelah masih tak mampu nak masuk gym. So dia pilihlah benda yang paling mudah untuk berjoging dekat kawasan universiti dia. Dekat especially selepas kuliah. So diorang akan pergi jogging. Awalnya diorang ni bersenam dekat kawasan asrama dan kampus pada waktu petang. Itu yang sambil-sambil cuci mata tu sebab tengok pelajar-pelajar lelaki tengah main bola.
1: Tengok abis-abis bola, abis-abis rugby.
2: Abis-abis di situ. The baby pun berlalu kan. Dia pun nak tunjuk kan. Okay, tak apalah. Lepas tu, tapi yelah kadang-kadang ada time-time bila kita tengah study ni, ada certain semester tu kita busy. So, diorang pun makin lama makin busy dengan kuliahnya, dengan assignmentnya dan sebagainya. So, diorang pun tak apalah, kita bersenam time malam je lah. Diorang, si Mimi dengan si Shikin ni. So, laluan diorang yang biasa daripada asrama tu, diorang lalu ke kawasan kampus. Kemudian ada satu jalan kecil ni, dia dikelilingi hutan dengan kawasan berbukit. So minggu pertama tu okey je lah kan. Diorang pun lalulah jalan ni kan time malam. Lepas-lepas dah habis semua. Lepas tu
1: lepas
2: bila
1: itu,
2: masuk minggu seterusnya,
1: apa jadi tu Zari?
2: Sekitar 9 malam macam tu. Okey lah, tak adalah lewat sangat sebenarnya. 9 malam tu okey lagi. Tapi memang gelap lah malam tu. Tiba-tiba macam gelap sangat. Hening macam lain-macam sikit tau.
1: Kenapa
2: so,
1: tu?
2: Masa dia lalu sebatang pokok besar dekat situ. Tiba-tiba si Shikin ni, dia tergamam.
1: Tergamam eh?
2: Ya, dia tergamam. Dia nampak satu susuk yang tinggi. Dia berdiri dekat tepi jalan tu.
1: Alamak.
2: So Shikin dia cakap, weh apa benda tu kan? Dia cakap, dia macam diam lah. Dia terdiam terus kat situ. So makhluk tu, Shikin cakap, ada mata yang sangat merah.
1: Takutnya.
2: And then dia tenung tajam dekat arah diorang-diorang. Tapi Mimi ni tak perasan. So bila Shikin ni nampak, dia menjerit lah. Sampailah dia pengsan. Dah kenapa
1: dia jeritnya?
2: Dah nampak orang mata merah tengok kat you. Cuba kalau you 9 malam duduk tiba-tiba tepi pokok besar tu ada mata merah duduk jegil, gitu. You tak pengsan?
1: I tak pengsan.
2: Ai,
1: selalunya tu? Selalunya I akan ambil inisiatif lain.
2: Cuci mata.
1: Bukan cuci mata.
2: Tapi tu.
1: But apa, I akan lari lah daripada menjerit. Dia tak mau bantu, menjerit untuk apa?
2: Okay, I nak cakap dekat yang TikTok listener sekarang kan, apa kata hampa buat satu hari kita nak tengok dia lari ke dia pingsan. Pakai mata-mata merah, tengok kita cari Haris dekat tengah malam ni.
1: Sebab I pernah rasa dah bila I masuk rumah baru kan, masuk rumah baru tu tiba-tiba pukul 3 pagi bunyi pintu ketang.
2: Ni kot apa tu, monyet kot.
1: Tapi tengok pintu tertutup je.
2: Macam tu lah
1: takkan,
2: hidup dia.
1: Takkanlah 3 pagi monyet buat apa 3 pagi. Monyet pun tidur lah 3 pagi.
2: Kena husnuzon.
1: So daripada I menjerit tak tahu kan, baik I keluar rumah tu, I lari tidur rumah mak I.
2: Penat macam tu. Aduh mula lari. Okay, kita sambung balik tengok apa jadi kat Shikin dengan Mimi ni. So Mimi, dia tak nampak apa yang berlaku. So bila dia nampak Shikin jatuh, dia pun panik lah. Dia pun lari. Sebab Shikin dah tiba-tiba rebah kat situ. So Mimi pun lari dalam keadaan yang sangat cemas dengan takut ni. Lepas tu dia nampak ada seorang pelajar lelaki. Dia lari dalam 300 meter juga tau. I rasa 300 meter tu jauh tu. Kalau you buat pecutan tu, you know, like you dah tak nampak dah si Shikin dekat yang tergolek tu. So Mimi pun minta tolong. Lepas tu diorang patah balik pergi ke lokasi Shikin.
1: Mimi lari dulu tinggal Shikin.
2: Dah Shikin rebah dah, buat macam mana?
1: Apa punya kawan lah.
2: Habis tu takkan dia nak rebah sekali?
1: Rebah lah sekali.
2: Betul, dua-dua datang tu.
1: Kata kawan, sama-sama penat. Kawan, sama-sama naik.
2: Yelah, tapi bila kalau kawan dah tergolek tu, jangan ikut Haris. Dia nak tergolek sekali, jangan. Kita akan tolong kawan kita. Sebab tak apa, I sokong Mimi. Dia pergi lari cari untuk bantu. So, kita apalah, diorang pun patah balik. So, dia temanlah Mimi, bawalah Shikin ni pulang ke asrama. So, dia terus maklumkan perkara ni pada pensyarah diorang. Lepas tu, dia call ustaz untuk datang. Panggil ustaz datang untuk bantulah keadaan Shikin ni. So, Shikin pun akhirnya sedar. Dia sedar diri balik. Tapi keadaan dia tu lah, dia lemah dan dia rasa trauma dengan apa yang telah berlaku. So, ustaz pun merupakan pensyarah di Universiti Berkenaan. Dia barulah bagi tahu. Dia kata rupanya kawasan dekat kampus tu memang agak keras.
1: Agak keras sebab apa? Dia konkrit. Dia konkrit ke dia tak?
2: Dia konkrit lah macam tu.
1: Konkrit.
2: Itu yang keras tu kan. Tak boleh nak, tak boleh nak lepas.
1: Betul, ikut tanah so, lembut sikit.
2: Gitu, betul tu lah. Dia pun terletak, lagi pun kat kawasan, katanya lah kan, dekat kawasan hutan dan bukit. So, bila lepas-lepas kejadian tu, Mimi dengan Shikin ni pun dia beritahu lah sejarah. Mimi dengan Shikin ni sebenarnya tak tahu sejarah yang ada dekat situ. Kenapa benda macam berlaku.
1: Jadi dia pun ni tak tahu lah.
2: Tak tahu, daripada tak tahu.
1: Dia pun tak tahu apa cerita.
2: Ya, tu yang daripada jogging time malam dekat situ.
1: Sudah.
2: Ya, so cerita dia lepas-lepas tu Mimi dengan Shikin ni tak adalah lagi bersenang waktu malam kan. Mungkin ni, kadang-kadang orang kata, tong kata kot, tutuplah pintu ke apa ke time maghrib.
1: Betul sekali.
2: Mungkin itulah dia punya lesson dia tu. Kisah hari ini. You pernah ke nampak lembaga bermata merah sebegitu?
1: Dulu, I pernah. I pernah dengan kawan-kawan I.
2: Menyesal aku tanya.
1: I pernah dengan kawan-kawan I. Kawan-kawan I dulu sajalah. Dulu sama muda-mudi kan. Apa dia lepas tu, time tu pula tengah viral, tular apa, paranormal. Jadi kami pun sekumpulan budak-budak nakai. Yang baik-baik belakang. Budak nakai tapi baik. Kami pun pergi lah buat paranormal dekat satu rumah kawan ni.
2: Uish, betul.
1: Lepas tu kami buat paranormal tu, tak nampak apa-apa lah. Tak pasal apa. Kami buat bulan puasa.
2: No. Normal je lah, para tu hilang dah. Tak apalah Haris.
1: Kami buat pasal apa? Yang dikatakan nakai tu tak pasal apa?
2: What?
1: Lepas 8 rakaat daripada tarawih. Kami pergi lah buat paranormal tu.
2: Sebab tak mahu 8 rakaat lah cerita dia. Risau. Dah lagi orang dengar ni mampu ya.
1: Dulu orang kata zaman busuk. Budak-budak. Zaman budak-budak.
2: Baiklah. Sekarang bukan budak dah ni.
1: Sekarang tak muda lah.
2: Dewasa
1: tapi tapi lagi. Tapi dia kira muda lagi lah, muda lagi. I muda lagi.
2: Betul-betul, tak apa. Enjoy kemudaan anda.
1: Okey, kita pun dah habis lah cerita-cerita pada petang ini. Kita pun nak recap balik lah. Apa yang telah kami ceritakan pada anda semua pada petang ini.
2: Ya.
1: Nak jimat kos pengantaran, dua individu selamba angkut motosikal, naik motosikal, ha, redah trafik sesak. Itu dia story pertama yang kita kongsi tadi. Dan story keduanya.
2: Story kedua dia, dia lapar sangat. Rider kantoi curi makanan pelanggan. Lepas tu dia mohon maaf lah dan ganti semula ayam goreng yang telah dicuri.
1: Bagus abang tu, bagus, bagus, bagus. Ha. Keluhuran hati.
2: Dan perlembagaan.
1: Itu bukan, bukan Zara. Bukan. Keluhuran hati seorang tukang roti yang membantu ramai orang. Ha, dia bagus. Dia tahu jualan dia tak habis, jadi dia bantu orang lain. Dia bagi.
2: Ya.
1: Dia bagi saja.
2: Ya, betul.
1: Wish saja je.
2: Macam tu pun boleh. Itulah. Lepas tu, keberanian lelaki yang menyelamatkan puluhan nyawa anak-anak yatim.
1: Banyak keberanian abang ni.
2: Sebegitu.
1: Segan cakap depan-depan. Wanita buat email palsu, tegur rakan mulut berbau. Akhirnya dedah. Bukan sebab tak gosok gigi.
2: Ya.
1: Rupanya ada sakit lain.
2: Ya, betul.
1: So, sakit peyut.
2: Oh, sakit peyut punya pasang. So, kalau saya, kalau Haris dapat email, nanti paham-paham je lah. Saya pun akan tunggulah, kot-kot lah dapat email kan. Daripada Haris.
1: Saya akan email, saya akan email.
2: Akan email lah.
1: Saya akan email.
2: Kita tunggu, nanti kita bacakan email tu, apa yang akan dikata-katakan. Okey, yang lepas tu, apa yang terakhir lah, ingat nak sihatkan diri sambil cuci mata, tengok budak lelaki main bola. Tengok-tengok siswi tak sangka diganggu penunggu kampus ketika jogging.
1: Jadi terima kasih kepada Zarif yang sudi hari ini bersama dengan saya dalam apa je. Kongsi-kongsi cerita. Jadi kita tengoklah minggu depan kalau saya bersama dengan Zarif lagi ataupun dengan siapa pula. Kita tengok, kita tunggu, kita nantikan sajalah.
2: Ya, itu okey.
1: Dan tidak lupa juga kita terima kasih kepada orang lain pula.
2: Ha.
1: Orang lain pula.
2: Itulah tu. Surprise.
1: Penerbit bimis kita iaitu tadi, sebentar tadi Najihah. Ini Aiman pula.
2: Ya.
1: Bertukar orang.
2: Betul.
1: Nasib.
2: Mesti tak perasan kan?
1: Tak perasan.
2: Tak nampak dah.
1: Nasib tak terkejut.
2: Betul. Ni kalau motor atas motor lalu pun tak perasan.
1: Tak perasan. Kita kena fokus.
2: Ha, betul, betul, betul.
1: Apa-apa pun, terima kasih Zari. Kita jumpa lagi lah. Kalau
2: ya,
1: ada.
2: Betul. Oh, pada penerbit kita. Penerbit Aperture.
1: Penerbit Aperture. Apa Suraya Wati Syafi'i. Ataupun DJ Yaya.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you Haris untuk sesi Aperture kali ini. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Cowboy FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kita dengan kebaikan insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, jika seorang anak memerlukan pertolongan, sudah semestinya dia akan pergi kepada ibu atau ayahnya. Jika seseorang itu sedang berada dalam bahaya, pasti pihak polis yang akan dicarinya. Dan bila mana seseorang insan atau hamba memerlukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, pasti kepada Allah dia akan memohon doa. Tahukah anda, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada hamba-hambanya yang suka meminta-minta kepadanya, dan Allah pasti akan memperkenankan doa hamba-hambanya. Ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi: "A'uzubillahi minasyaitanirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an", yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada, dan Allah akan merasa malu sekiranya dia tidak memperkenankan doa hamba-hambanya. Ini berdasarkan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Rabbmu, yakni Allah, maha pemalu, maha pemurah dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Sahabat pendengar sekalian, bila mana seseorang berdoa kepada Allah, Allah pasti akan perkenankan doanya dalam tiga bentuk. Yang pertamanya adalah Allah berikan apa yang dia doakan dan hajatkan. Doa nak anak berjaya dalam peperiksaan, Allah berikan kejayaan kepada si anak. Doa pula nakkan kemurahan rezeki, maka Allah permudahkan urusannya untuk mencari rezeki dan sebagainya. Dan kondisi yang kedua pula, Allah berikan benda yang bertentangan dengan apa yang dia pinta. Doa supaya Allah permudahkan urusan, tapi Allah berikan pula kesulitan. Tujuannya untuk apa? Untuk tambah pahala sebab kita bersabar dengan kesulitan yang kita hadap. Maka teruskanlah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan yang ketiga, Allah tak berikan apa yang dipohon sewaktu di dunia, tapi Allah tukarkan dengan ganjaran pahala untuk kebaikan di akhirat. Mesti ada yang berfikir di kalangan kita, kalau benar Allah perkenankan segala doa, kenapa masih ada doa kita yang tidak diperkenankan? Antara sebab Allah tak perkenankan doa kita adalah, yang pertama, kita berdoa dalam keadaan terburu-buru. Yang keduanya, doa kita mungkin mengandungi dosa atau keburukan. Dan yang ketiganya, mungkin kita ada makan dari sumber yang haram yang akhirnya menjadi benteng penghalang dari doa kita diperkenankan. Oleh itu, teruskanlah berdoa dan bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan perkenankan segala doa kita. Wallahu a'lam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.
3: Ekspresi.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Setiap artifak menyimpan 1001 cerita dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang. Semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suka nak hambanya melaksanakan ataupun berbuat kebaikan kepada semua benda. Nah, kebaikan antara satu sama lain dengan makhluk sesama manusia, kebaikan dengan jiran tertangga, kebaikan dengan semua benda, tuan-tuan. Muslimin muslimat, Allah Ta'ala suka. Nah, sebab benda yang baik. Dalam satu riwayat, riwayat Muslim, mafhum daripada, maksud daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara. Semua perkara ini kalau kita rasa boleh buat baik pada perkara itu, kita buat. Contoh menolong orang, bagus, buat. Ataupun memberikan benda yang baik kepada orang, buat. Nah, itu Allah Ta'ala suka. Nah, benda yang Allah Ta'ala suka. Jadi kita kena buat. Jangan kita menyokong untuk orang yang nak buat itu berbalik kepada melaksanakan kejahatan. Bila kita ajak orang lain buat jahat, kita pun akan dapat saham. Kalau kita ajak orang buat baik, kita pun akan dapat saham, tuan-tuan. Tapi kita kena pilih. Orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang beriman, dia akan bijak untuk buat keputusan, untuk buat pemilihan, untuk buat pilihan segala-gala dalam kerja buat dia. Adakah saya buat benda ni akan dapat faedah untuk diri saya kah? Kalau aku buat benda ni, ada tak kebaikan untuk saya? Bukan kebaikan atas dunia saja, nak kebaikan sampai ke hari akhirat. Contoh kalau kita tolong orang, walaupun kita tolong orang bukan nak orang puji, tapi kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, kita tolong, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berlaku adil dan juga ihsan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua ayat ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk satu akhlak yang pertama. Yang kedua, kena ada ihsan dalam kerja kita. Kena ada ihsan dalam kehidupan kita. Kena ada sifat kasih sayang, tolak ansur di antara satu sama lain. Dan juga ibadat dan juga muamalat. Segalanya bila memenuhi syarat Islam, insya-Allah kita akan jadi seorang yang penuh beriman kepada Allah, jadilah seorang yang mukmin yang berjaya insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.41 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecukupan.

Kondom di Selangor FM 104.8 je untukmu. Baik, untuk makluman, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali berhibur dengan lagu-lagu Zindagi. Ya, Zindagi setiap hari Ahad pukul 5.15 minit petang sehingga jam 6 petang. Bagi anda semua para-para peminat lagu-lagu Bollywood, boleh muncul di ruangan TikTok Live Langkawi FM dan buat permintaan lagu-lagu Bollywood anda. Dan kemudian pada pukul 6 petang, kita ada berita semasa Langkawi FM dan akan kita teruskan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam. Jangan lupa join TikTok Live Langkawi FM kalau anda peminat lagu-lagu Bollywood. Dan di samping itu, anda juga boleh sembang-sembang santai pada petang ini bersama dengan saya Haris sehingga jam 7 malam nanti menemani anda. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Itu dia sebentar tadi. Kita telah mainkan lagu daripada filem Love Ajkal daripada tahun 2009 dengan lagunya bertajuk Twist. Dinyanyikan oleh Niraj Sridhar dan Sudidi Chauhan dan dibarisi oleh pelakonnya Saif Ali Khan, Deepika Padu, Rishi Kapoor dan Rahul Khanna. Dan ketika Saif Ali Khan bersiap untuk drama polis terbarunya Kartavya, pelakon itu mengenang kembali permulaannya yang tidak dijangka dalam perjalanan memakai uniform polisnya. Sebuah filem komedi tahun 1994 yang meniru secara keseluruhan dari filem Hollywood dan seorang pengarah yang memberitahunya bahawa dia tidak akan dapat melakonkan watak polis yang serius. Tetapi perjalanan antara masa itu dan kini sama sekali bukan garis lurus. Sebelum The Sacred Games dan Kartavya, ada Main Kiladi Tuan Hari, komedi tahun 1994 di mana Saif Ali Khan mula-mula memakai pakaian polis, namun seperti yang dijelaskan, dia sebenarnya tidak benar-benar melakonkan watak polis. Dalam bilik itu, dia melakonkan watak seorang pelakon yang perlu memeran menjadi seorang polis. Jadi dia belajar daripada Ashkay Kumar yang sebenarnya melakonkan watak polis dalam filem tersebut. Itu dia serba sedikit cerita tentang filem ini. Baik, dan saya nak teruskan dengan Langkawi Sana Sini edisi hari ini 17 Mei dengan tajuk pemberitahuan kepada semua waris ibu bapa SMK Tunku Putra Langkawi. Kepada semua waris dan ibu bapa SMK Tunku Putra Langkawi, anda sama sekali dilarang masuk, menghantar atau menunggu pelajar di dalam kawasan sekolah kecuali pada hari hujan. Kebenaran, masuk pada hari hujan saja waris dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar pelajar ke pintu masuk kawasan yang ditetapkan hanya jika hari hujan. Dan satu lagi, kebenaran masuk ke sekolah hanya bagi waris PPKI dan pelajar berkerusi roda. Sudah semestinya tertanya-tanya kenapa peraturan ini. Pertama sekali, menjaga keselamatan semua pelajar, mengelakkan kesesakan dan gangguan lalu lintas. Seterusnya, mengurangkan masa menunggu di dalam sekolah dan memastikan persekitaran sekolah teratur dan kondusif. Jadi keselamatannya bermula dengan kita sendiri. Baik, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya dari filem Guru dari tahun 2007 bertajuk Terbina, dinyanyi oleh A.R. Rahman, Cimayi, Murtuza Han dan Kadir Han. Jadi jom kita layan dulu, teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Gegar irama jiwa membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM.

0: Setiap artifak menyimpan 1001 cerita dari sejarah, budaya hinggalah kewarisan nenek moyang. Semuanya terpelihara di muzium. Jom semua warga negara Malaysia lawati 19 muzium secara percuma di seluruh negara sempena Hari Muzium Antarabangsa 18 Mei 2026 hari Isnin pukul 9 pagi hingga 5 petang. Antara lokasi di negeri Kedah ialah Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan Muzium Kota Kuala Kedah. Marilah bersama menghayati nilai sejarah dan menghargai khazanah negara. Muzium bukan sekadar tempat menyimpan barang lama, tetapi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Selamat Hari Muzium Antarabangsa 2026. Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah.
1: Ekspresi kenangan.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya untukmu. Ha, lagu-lagu ekspresi kenangan menghiasi haluan telinga anda sehingga jam 7 malam nanti bersama Haris menemani anda. Baik. Bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu lagi, saya rasa ada lagi 2-3 slot yang boleh diisi. Jadi silalah jemputlah ke TikTok Live Langkawi FM. Dan dalam masa yang sama juga anda boleh cerita-cerita di sebalik lagu-lagu tersebut. Kerana saya yakin di sebalik lagu yang dipinta, pasti ada cerita yang terpalit di sebalik lagu itu. Jadi bolehlah cerita sama-sama cerita lagu ni dulu. Zaman saya cinta-cintun dulu. Lagu ini dulu mengingatkan saya di zaman bangku persekolahan. Ataupun lagu ini dulu saya dengar waktu pertama kali saya melangkah ke alam pekerjaan. Boleh saja kita sembang-sembang santai petang ini. Jadi bagi anda semua, teruskan layan Langkawi FM. Dan lagu seterusnya ini daripada Slam, Kembali Merindu, yang dipinta oleh Janah. Dan ada lagi lagu daripada Sarah, iaitu Visa dalam Great Mist, dan Min Malik, Perjalanan Duka. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM di mana jua anda berada.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Nampaknya kita telah pun berada di hujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris melalui TikTok Live. CK, Sarah, Jana, Mawar Jingle, lagi kita ada Ajat Girls. Dan berapa ramai lagi, Hanky Imbrans, Kak Kasih Kaisara, Fatin Syahira dan ramai lagi yang menemani saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Dan juga tidak lupa yang anda semua yang berada di siaran 104.8 ataupun di RTM Click. Terima kasih kepada anda semua yang menemani. Dan tidak lupa juga, kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Baik, sebelum mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.32 minit malam, manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.45 minit malam. Baik, Aris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akan teman anda semula minggu depan, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hujung minggu di Ekspresi bersama Haris. Dan lagu ini merupakan lagu permintaan Cik K. Katanya lagu teringat ingin ditujukan kepada kawan-kawan kerja kilang dulu. Baik, dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai

0: sebagai seorang ayah kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni? Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata, keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #PenyaranJakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah, yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit tersinar itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Mereka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

0: Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni!

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya, 8.6 minit malam. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih kerana terus layan, terus berhibur Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang masih lagi dalam pemanduan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang mana baru saja sampai rumah, alhamdulillah, yang bertenang di rumah, beristirahat di rumah, santai hujung minggu lah orang kata kan. Selamat berehat dan semoga hari ini, malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Ada sahabat kita yang bertugas, yang bekerja, saya juga doakan semoga dipermudahkan segalanya. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru bakal menerima peruntukan sebanyak RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Perkara itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Rumah Mesra bersama rakyat di perumahan tersebut petang tadi. Dan sehubungan dengan itu, arahan kepada Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah, untuk segera berbincang dengan wakil penduduk untuk mengenal pasti agihan perbelanjaan. Perdana Menteri juga mahu laporan dalam 2 minggu dan ancam tindakan tegas jika tiada perkembangan. Untuk perkongsian yang seterusnya, agensi kerajaan, badan penguatkuasa, masjid, surau dan pertubuhan komuniti di kawasan Parlimen Indra Mahkota serta sekitar Kuantan telah menerima sumbangan lembu korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Majlis penyampaian sumbangan tersebut telah diadakan di Masjid Tengku Abdullah Al-Haj, Cengal Lempong pada hari semalam dengan kehadiran pelbagai wakil agensi dan komuniti setempat. Menurut setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Ahmad Farhan Fauzi, dalam kenyataan hari ini, sumbangan berkenaan adalah bertujuan untuk membantu memastikan pelaksanaan ibadah korban tak pada tahun ini berjalan lancar di samping mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Beliau juga turut merakamkan penghargaan kepada pihak pengurusan masjid, agensi yang terlibat, sukarelawan serta para penyumbang yang bersama-sama menjayakan program tersebut. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 8.16 minit malam waktu ini menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya seperti biasa. Seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin Benche Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-31 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 17 Mei 2026 bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan satu penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-094 dengan pesawat MH8178 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.48 pagi 17 Mei 2026, dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.43 pagi 17 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.43 tengah hari 17 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-095 dengan pesawat SV-5015 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.24 petang 17 Mei 2026, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 17 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-096 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 340 jemaah haji telah melampau diri pada jam 8.15 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-097J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 143 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.55 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 18 Mei 2026. KT-097B pula seramai 123 jemaah haji akan melampau diri pada jam 10.45 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan melepas bersama jemaah haji dari KT-097J dengan pesawat MH8182 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 18 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal, iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kaitan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagej, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagej dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji nak memastikan bank masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan, tamu haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiada syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas KS Sepang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh hubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang di atas perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah. Selamat menunaikan ibadah buat para duyuful rahman. Semoga setiap detik di bumi haram menjadi saksi cinta seorang hamba kepada penciptanya.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Satu, dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya ini 9.15 minit malam. Apa khabar semuanya? Baru saja dengarkan Nasional FM. Semestinya lagu yang terbaik akan terus menyeriakan lagi malam minggu anda pada malam ini. Edisi hari ini 17 Mei 2026. Selamat berehat semuanya dan selamat berhujung minggu. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik malam-malam ni. Yang mana rasa batuk-batuk, sakit tekak lah kan. Kebetulan lah esok ni nak kerja hari Isnin. Orang kata mandi blues. Dan tu lah sakit tekak. Tapi apapun, cepat-cepat lah ya pergi klinik ke kalau rasa teruk. Kalau rasa macam boleh dikawal lagi, kita cegah lah sebaiknya, belilah ubat dan sebagainya. Seperti biasa, yang mana pada kelapangan hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran ketika ini. Kalau ada ucapan ataupun apa jua perkongsian yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Putra Sina, selamat tukar, terima kasih. Aerolix, terima kasih hadir. Selamat malam semuanya yang hadir. Boleh terus kongsikan live ini dulu. Kita tap-tap screen. Haikal, terima kasih hadir. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam. Yang bertugas juga tidak dilupakan, yang bekerja pada malam ni . Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang pastinya saya akan terus menemani sepanjang urusan anda pada malam ni. Katanya saya rasa satu petua untuk awet muda. Ada petua apa tu? Wish happen. Boleh kongsikan petua awet muda. Salam damai juga. Terima kasih. Mas Azalim. Waalaikumsalam. Tidak lupa juga boleh terus ikuti di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan di Instagram juga Nasional FM _ Malaysia. Jangan lupa untuk terus ikuti kerana kami sajikan anda pelbagai kandungan yang terbaik dan juga informasi yang sahih untuk anda. Sweetie, salam hadir. Salam DJ, kabar waras. Alhamdulillah. Okey, menerusi pilihan bersama pada malam ini, saya ingin putarkan lagu permintaan sahabat kita yang jauh nun dari Tawau. Bersama dengan Daniel, katanya dengan permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada biduan Nita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang berjudul Aku Cinta Padamu. Untuk hiburan kepada teman semenjak pula pada teman-teman saya semua, terkhususnya pendengar setia Nasional FM. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini. Apa khabar yang menonton yang baru saja hadir? Selamat malam. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Rangga Safari dari Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Adik saya Abis Sore. Lagu yang tular di media sosial, bang. Semak jetak. Terima kasih. Rangga Safari, lagu ni khas untuk semua pendengar Nasional FM. Ikuti Azhar juga dari Kulim Kedah. Permintaan sebuah lagu daripada Sofas yang berjodoh dan Bila Esok. Kadang-kadang apabila kita dengarkan sebuah lagu non saja, kita kadang-kadang teringat kisah lama, teringat cerita lama. Kadang-kadang cerita itu membawa kita bahagia, membawa kita sedih dan sebagainya. Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran ya. Nak putar balik memang tak boleh lah ya. Tapi kita berhibur lah. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita menung kisah-kisah lama kita. Lavender ke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita teruskan sebuah lagu ciptaan daripada LY dan juga liriknya ditulis oleh Baiduri untuk anda, pastinya lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Selamat kembali bersama dengan saya Dinan Salam FM, sentiasa di hati. Itu dia lagu pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita di pilihan bersama pada malam ini, edisi malam ini, yang pastinya menghiburkan kita dengan dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Pesanan daripada rakan-rakan kita di TikTok ni, katanya rakan-rakan jaga kesihatan musim sekarang ni, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, tapi lebih kepada panas. Apa pun kena jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong, kurangkan minum minuman manis. Nur Cahaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Yang bermaksud, jangan lupa untuk terus kongsikan live ini dan boleh repost yang bagi gift tadi. Semoga berada rezeki selalu ya. Dan tapi-tapi juga terima kasih. Baik, ucapan daripada pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Amar dari Ampang hadir. Ya, pastinya terus menghiburkan kita Amar Ramli seperti biasa. Hari-hari ada hantar komen. Terima kasih Abang Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Katanya dari Kampung Semerah Padi hadir taman pertama. Mantap. James juga ada bersama. Selamat malam Reza dan semuanya. Tidak kira lah di mana juga anda berada, yang terus menghiburkan kita pada malam ini Nasional FM. Nozi, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Razak turun hadir bersama dengan ucapan assalamualaikum Riza. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semuanya. Santai malam ni, layan 6 petang ke 12 malam. Lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita. Princess, jom layan nasional hujung minggu. Carmina Ruzwan, selamat bertugas DJ. Peace be upon to you. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bahasa Inggeris jarang-jarang. Marsa turut hadir bersama dengan ucapan selamat malam, selamat tugas semuanya yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Semoga cik sihat dan ceria selalu sehingga lancar hingga ke penghujungnya ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan juga permintaan lagu kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu daripada pendengar kita. Tidak kira lah di mana juga anda berada ketika ini yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, di pelbagai lokasi, di pejabat-pejabat ataupun di mana sajalah ya, di klinik, di hospital, di stesen minyak, di restoran, di kafe, ada juga di Petronas sejingkat Jalan Bakor. Semoga dipermudahkan ya untuk staf-staf Petronas terbaik. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Permintaan sahabat kita dari Sungai Petani menerusi pilihan bersama, sebuah lagu daripada kumpulan Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Ikuti Muhammad Syah, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Datuk Sharifah Aini, ia berjudul Keresahan. Lagu yang popular pada tahun 84 yang akan menceriakan lagi malam kita pada malam ini. Semoga kita ceria selalu, katanya. Dari Tokak Pecah Batu Pahat Johor, permintaan Aniza Samin. Permintaan daripada kumpulan Wings yang berjudul Sejati. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini dan berjalan dengan lancar majlisnya juga ya. Tidak kira di mana juga anda berada, teruslah yang terus berhibur, pastinya yang akan terus menghiburkan anda di Nasional FM.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda pada malam ini kerana janji. Sebuah lagu yang popular pada tahun 97, lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan dipopularkan oleh kumpulan Lemon Tea yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dendangan lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Tidak kira lah ya, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, di utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak terus mendengarkan Nasional FM. Di mana sajalah Indonesia, Singapura, Brunei yang terus hadir. Terima kasih. Menerusi aplikasi RTM Klik, anda boleh juga dengar aplikasi RTM Klik dan melalui atas talian juga radio portal RTM yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kenaikan kuota Budi Madani Round 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu telah diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru pada petang tadi. Kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat dan tidak hanya fokus kepada pengumuman projek berskala besar. Kerajaan juga melaksanakan program membasmi kemiskinan dengan peruntukan sebanyak RM15.5 bilion secara konsisten, bukan semata pada musim pilihan raya. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. WHO menerusi memaklumkan wabak yang disebabkan oleh virus Budi Bugio itu bagaimanapun tidak memenuhi kriteria sebagai pandemik di bawah peraturan kesihatan antarabangsa. Menurut WHO juga, ketua pengarah organisasi itu akan menubuhkan jawatankuasa kecemasan dalam masa yang terdekat bagi menilai serta memberi cadangan sementara kepada negara-negara anggota berhubung tindak balas terhadap situasi berkenaan. Ini sedikit perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM, benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Kira-kira di mana jua anda berada? Dari mana? Dari Jerantut, Profesor Bos Kentang, terima kasih. Dan semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang masih lagi bertugas pada malam ini, selamat bertugas untuk anda. Semoga anda dapat selesaikan tugasan hingga ke penghujungnya. Dan juga yang berehat ketika ini, yang berperang kat dapur tu ada juga. Ketang-ketung bunyi kelak kuali tu. Sabar, tenang-tenang. Tahu membuat persiapan awal untuk peniaga awal pagi esok ya. Yang membuat sambal ketika ini, buat kuih dan sebagainya. Lipat kain, buat apa, tempahan jahitan dan sebagainya. Semoga dapat diselesaikan hingga penghujungnya. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Waalaikumsalam, Sida. Itu juga yang hadir di TikTok. Ramai juga yang hadir di Facebook menerusi ruangan komen bersama dengan Nur Azila. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu kita. Layan Nasional Nampatan hingga 12 tengah malam bersama dengan Riza pada hari ini. Juga Zikri Haziq, assalamualaikum, selamat malam. Khadijah Mamami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ti Reza. Salam hujung minggu pada sahabatku semua. Hilang request, terus layan Nasional FM. Yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Tidak kira lah di pelbagai frekuensi. Saya dengan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana boleh muat turun, boleh muat turun secara percuma. Puteri Nora, waalaikumsalam. Jenat hadir bersama. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga 12 tengah malam. Masya Rasul, Dennis Rizwan, Lin Roslinda, Muhammad Muhaimin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Tantari dari Sungai Besar juga menyapa rakan kita walau di mana juga anda berada. Selamat malam, semoga diberikan kesihatan yang baik. Cikgu, hai Reza dari Muka Sarawak. Terima kasih hadir cikgu. Semoga murah rezeki cikgu ya. Terbaik. Fajar Siddiq, waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk rakan-rakan kita. Sambil-sambil anda berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok. Terima kasih yang menonton. Kita nak teruskan menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan rakan-rakan kita dari Sabah. Sama dengan Sarini Rais, selamat malam. Salam hujung minggu. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Samudra yang berjudul Salam Sejahtera. Lagu itu saja, lagu tahun 90-an untuk hiburan kita pada malam ini. Khadijah Mama Amin, baru saja saya baca ucapannya dengan permintaan lagu sebuah lagu daripada Crossfire, Realiti dan Fantasi. Dengan ucapan buat hiburan diri sendiri bersama keluarga, khas untuk Reza juga yang bertugas di konti. Terima kasih, ada ucapan untuk saya ya. Dan tidak lupa sahabatku semua yang masih kenali diri ini, walaupun puluhan tahun kita tinggalkan alam sekolah, dengan ucapan happy senyum sokmo semuanya. Selamat malam, hadir dari bumi kemasik Terengganu. Farad Pong Sirat 6, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa dia dari Patani ni, sebab nama dia ala-ala ke Thailand sikit. Tapi apapun, semoga anda semua terhibur katanya. Pilihan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu nostalgia juga. Pastinya lagu Zaman Cinta. Sebuah lagu daripada kumpulan Mei, Cinta Memekar di Hati. Okey, kita terus hiburan kita. Dengarkan lagu-lagu terbaik. Salam sejahtera, lagu ciptaan Nur Ehsan. Untuk anda pastinya, Nasional FM.

Hafizah Azwan dengan lagunya Mendayung Rindu yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Mendayu-dayu, lagu yang terus mengimbau non saja kita dengan pelbagai cerita, pelbagai rasa yang terus menghiburkan pada semua kita semua pada malam ini dengan lagu menerusi pilihan bersama 2.0.

Mereka lagunya Cinta Memekari Hati. Jadi ditulis oleh Joey yang terus menghiburkan kita di penghujung jam ini. 10.50 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan juga sekarang ini seperti kita tahu, media sosial adalah menjadi salah satu platform utama untuk kita dapatkan hiburan dan informasi, juga berita. Tapi kita kena sentiasa berhati-hati dengan penipuan panggilan ataupun skamer lah senang cerita, yang mewakili jabatan kerajaan itu, ini dan sebagainya. Jadi janganlah panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi. Jangan mudah percaya, itu yang paling penting. Kita kena celik IT sekarang ni. Walaupun kita generasi yang lama, kena celik IT sikit, kena berhati-hati. Yang paling penting, cakna terus. Yang pastinya kalau nak dapatkan informasi yang sahih, boleh dapatkan melalui portal berita RTM, ya. Sahih, tepat dan juga apa lagi, semuanya betul lah, senang cerita. Ataupun boleh terus ikuti media sosial Nasional FM untuk kandungan dan informasi juga kami kongsikan kepada anda. Okey, masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita, dengan sebuah lagu daripada Melati, Demi Hari Esok, untuk anda. Dengan lagu terbaik Nasional FM.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. Ron 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dan baik, tidak menegah mereka cara terbuka, kerana kita faham maksud pilihan. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kawasan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan mana ni?
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nor Aqilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Medicine kerana cinta, jam yang terakhir 11.18 minit malam. Untuk malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya di hari ini 17 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM yang akan terus menghiburkan malam minggu anda pada malam ini. Baik, ucapan yang saya ingin keudarakan daripada rakan-rakan kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan sahabat kita dari Sibu, Abang Ramli. Assalamualaikum bang, mantap bang, terima kasih hadir. Katanya dengan ucapan selamat malam Reza dan selamat bertugas, pastinya terus layan lagu Nosa Jarok Kapak Terbaik, tangkap lento katanya jiwang karat. Ida Mulyani dari Pari Raja Batu Pahat. Assalamualaikum Reza, selamat malam semua pendengar Nasional FM. Moga kita semua sihat selalu dan ceria. Salam hari Minggu. Katanya tempat Ida hujan, kejap-kejap hujan, kejap-kejap pahat, panas. Katanya ni bahang sampai ke malam. Tapi yang pastinya malam tadi makan ayam masak merah, apa makan pun dia kongsi dengan kita tau. Selamat malam Ida, terima kasih Osman, turut hadir bersama, selamat malam Abang Suhaili, selamat berhujung minggu dan selamat malam semua. Hari Ahad malam Isnin, nanti yang masih lagi mood bercuti, malah nak kerja ke? Katanya kan, biasalah tu, dua hari bercuti, hari cuti kita rasa cepat, dia masih berlalu kan. Tapi apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Nur Isa, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Sunflowers, Rosida, Jaya Kesuma, Asna Riza, Magusina dari Kuching, Sarawak, Nur Ariza, siapa lagi yang ada? Kita cek, kita tengok siapa yang ada. Soleha Abdul Jalil dari Endau, Jaliha Ismail, Ita Rozaya, terima kasih hadir. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Apa khabar semuanya? Pastinya menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan bersama 2.0. Untuk pilihan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Budak Lawa, ucapan selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dengan lagu pilihan adalah ciptaan daripada Nafi yang berjudul Buat Sang Puteri. Lagu ini dipopulerkan oleh kumpulan Spider. Dia akan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. GY Chin, selamat malam semuanya dan selamat berkonti buat Reza. Saya dari Kuala Johor ingin meminta lagu, sebuah lagu daripada Ismail Zani yang berjudul Luar Biasa, diikuti Ahmad Aiman. Pastinya malam ini yang terus menghiburkan kita dengan santai, lagu nostalgia, lagu yang kadang-kadang kita teringat kisah. Tapi lagu malam ini, permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Eruption, One Way Ticket, ditujukan kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

0: Sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya pada edisi hari ini 6 petang 12 tengah malam. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform media sosial, ataupun boleh terus ikuti dan dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun secara percuma dan saluran televisyen MyTV 701, ataupun nak lebih mudah boleh terus dengar menerusi portal Radio RTM 34 stesen secara khususnya Nasional FM dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Selepas ini Hanim akan sambung siarannya untuk Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Teman Hanim, jangan lupa ya, DJ Hanim akan bersiaran 6 jam yang akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu terbaik. Jadi biarkan malam ini mendakap anda dengan damai dan muzik ataupun hiburan terbaik, menenangkan rasa anda pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey. Jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, yang mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhan tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa
1: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
2: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
3: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
2: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
3: Elakkan sebarang provokasi.
2: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
3: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
2: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
4: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
5: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan. Ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan. Semoga kekal fokus dalam pemanduan. Jaga jarak, okey. Sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanim di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Sturrock.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Halo, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Hani masih lagi di sini. Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hani nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okay, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okay, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang ini sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini? Ya, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan? Boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan? Boleh siapa-siapa dekat situ. Hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan. Semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai That's Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian kan. Apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun, ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula kuih abu-abu kan, ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan, untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi untuk jam ini. Kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hari.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi inilah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Saya juga suka untuk kongsikan kan tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh macam saya katakan tadi kan. Untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, geng buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okay, waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan, waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuh di rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni. Bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi, basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda, walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda, okey? Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihormati Al-Fadil Tua Imam, ya dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah letakkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yakni intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila yang menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia. Ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah, iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpunnya kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jelas di hadapan mata mereka, iaitu musyriki Mekah menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka ukir, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai contoh. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita. Ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuatu yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa?
1: Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini yang saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang, dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu, patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya, Allah kata wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfunya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan, taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Maka bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran, sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk, boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
2: Allahumma

Tak terasa masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor. Sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jaya.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional F.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah WAD Studio. Suara ini akan menemani saudara macam biasa bermula pukul 6 pagi sehingga 11 pagi nanti. Baiklah, untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.52 minit pagi sebentar tadi.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kepada Allah ini salah satu benda yang sangat-sangatlah penting. Taqwa, takut kepada Allah sangatlah penting. Orang yang beriman tidak bertakut kepada Allah, jadi akan jadi masalah. Tapi orang yang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah akan berjaya insya-Allah. Tapi takwa yang lagu mana? Takwa yang kesederhanaan. Nah, takwa yang bersederhana. Nah, sederhana maksudnya apabila kita dapat ujian daripada Allah, kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Nah, selesaikanlah ujianku dengan secepat yang mungkin. Sederhanakan. Nah, sabar. Nah, sabar. Jangan kita gelabah, jangan kita salah menyalahi antara satu sama lain. Lebih-lebih parah lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita menyalahi takdir Allah. Nah, kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa Allah Ta'ala uji aku? Kenapa orang lain tak kena uji? Jangan fikir aku tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, kita takut, sederhanakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala berikan ujian, itu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah Ta'ala nak biar kita. Bila mana Allah Ta'ala uji, kita ini sentiasa akan mengingat kepada Allah. Maknanya jelas dekat situ, kita ini perlukan kepada Allah walau bagaimana keadaan sekalipun. Hang senang ke, hang susah ke, hang sakit ke, hang sehat ke, semua kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita lupa. Jadi apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tuan-tuan, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka bermacam-macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, takutlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan bermacam-macam kemudahan, penyelesaian dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala akan buka. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tinggal perintah Allah, buat pilah apa sekalipun, akan jadi susah, akan jadi payah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk dalam golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi wahai warga Langkawi. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, WA di studio. Selamat pagi yang telah pun mulakan pagi-pagi anda. Selamat menjalankan tugas, yang bertugas awal pagi, yang berniaga juga. Semoga urusan anda hari ini berjalan dengan lancar, jualan anda berjalan dengan lancar. Ya, dalam perjalanan ke pejabat, ke ofis, ke tempat kerja anda, semoga ada selamat sampai. Dan semoga hari ini kerja anda menjadi lebih mudah. Semuanya teratur. Selamat mendengarkan kami melalui dua frekuensi yang dipancarkan, 104.8, 87.5 melalui frekuensi pendek kami yang hanya dapat didegari di sekitar Pekan Kuah. Dan melalui dunia tanpa batasan di RTM Click, yang boleh anda cari ataupun anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Di sana nanti anda carilah Langkau FM untuk mendengar suara ini dan anda juga suara pendengar-pendengar ya, ataupun suara penyiar-penyiar yang lain.

0: Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Duo pagi. Bukan biasa. Biasa.
1: Ya, suara ini memecah keheningan pagi.
0: Ya, betul.
1: Untuk hari yang pertama, kita berada di bulan Zulhijjah.
0: Ya, satu Zulhijjah dah, tuan-tuan. Ya. Nak raya haji dah, tuan-tuan.
1: Raya haji apa hari bulan?
0: 27 hari bulan, tuan-tuan.
1: 27 bulan. Cuti dah tahu ke belum?
0: Tahu dah, tuan-tuan.
1: Dia raya haji dia tak pakai lut je.
0: Ah,
1: tak kalut kan.
0: Cuti dah lulus ke belum, tuan-tuan? Ah, tu yang penting, tuan-tuan.
1: Bos, saya mohon cuti.
0: Ha, ah, tu bos kata ni tak boleh nak tak boleh nak lulus lagi ni, nak kena tengok dulu ni.
1: Terutamanya mereka yang bekerja dalam bidang keselamatan.
0: Betul betul, keselamatan, kesihatan, kedijian.
1: Eh, ada apa-apa tu, no?
0: Ha, aduh.
1: Kedijian.
0: Kedijian, no? Ya.
1: Okay. Pun payah juga.
0: Payah.
1: Ingat
0: payah.
1: Senang lah cuti.
0: Mereka ingat dia, jadi DJ ni...
1: Tahun ni raya, tahun depan cuti. Tidak
0: semestinya, tuan-tuan.
1: Dia macam... orang yang bertugas di perbatasan juga.
0: Ya, betul, tuan-tuan.
1: Kadang-kadang 5 tahun sekali.
0: Tu, macam tu, tuan-tuan.
1: Macam di menara kawalan.
0: Ha, betul-betul.
1: Macam tu, 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Dia tak tahu kena ambil periksa.
0: Betul.
1: Macam tu, tuan-tuan, tahu apa.
0: Macam tu lah kami ni, tuan-tuan.
1: Okey, kita ke tajuk-tajuk berita luar negara.
0: Okey, ini tajuk ni. Ya Allah, ini. Lebih 80 maut. Okay. WHO istihar darurat Ebola di Kongo.
1: Oh, Ebola.
0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia semalam mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo ni sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Bimbang. Okay.
1: Lagi yang dimuatkan menerusi berita harian. Gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus kemarin yang memuntahkan abu kelabu. Aduh. Sehingga 5,000 meter. 5,000 meter ni mana kata 5 kilometer je.
0: 5,000 meter, 5 kilometer.
1: 5 kilometer. Di atas puncaknya. Gunung berapi ni, dia tinggi dia 1,087 meter.
0: Oh, tinggi ni. 1,087 meter.
1: Mana kata daripada tanah rata ni 6 kilometer.
0: Bila campur-campur tu.
1: Ya, dan kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi.
0: Betul lah.
1: Okey, lagi dah.
0: Hari itu dah meletus dah. Ini 10 mangsa baharu tampil dalam siasatan Epstein di Perancis. Epstein. Okay. Ini.
1: Yang dimuatkan lagi, pemandu bas dan juga kereta api ditahan susulan nahas maut di Thailand.
0: Ini cerita ni macam pelik tapi benar. Penumpang agresif gigit kru kabin pesawat Qantas terpaksa mendarat cemas. Ya Allah.
1: Kru kabin tu tak mabuh siku bagi.
0: Awak dia pergi gigit blok tu. Tak ada kecoh.
1: India rampas lebih 200 kilo pil Captagon.
0: Pil apa tu?
1: Tak tahu pil apa Captagon.
0: Captagon. Ini ya Allah berita ni. Suami cekik isteri hingga maut gara-gara status WhatsApp. Aduh, jangan begitu. Jangan begitu, tuan-tuan.
1: Lain kali kalau nak buat status WhatsApp tu, hide daripada.
0: Betul.
1: Buat contoh pula.
0: Bukan.
1: Presiden Indonesia akui program makanan percuma berdepan pelbagai masalah.
0: Ini Hamas sahkan Ketua Brigade Al-Qassam Is al-Din al-Haddad maut.
1: Penyelam pasukan pertahanan kebangsaan Maldives maut ketika operasi mencari mayat pelancong Itali.
0: Sehari selepas gencatan senjata dilanjutkan, Israel terus bedil selatan Lubnan.
1: Tidak perlu istiar merdeka, kami negara berdaulat, Taiwan balas amaran Trump.
0: Ini faktor kurang kepercayaan halang rundingan damai Iran Amerika Syarikat, ini menurut kata Menteri Luar Iran.
1: Peneroka itu ada peneroka haram Israel sebu kota lama Hebron.
0: Belum lagi.
1: Okey, serang rakyat Palestin. Dan juga WHO istihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global.
0: Itulah kesihatan global tu.
1: Ada lagi dah.
0: Yang tu saja, yang tu sahaja.
1: Setakat itu saja.
0: Setakat ini.
1: Setakat ini. Berita-berita dalam negara akan menyusul pukul 8:30 pagi.
0: Betul.
1: Nanti. Sebelum itu apa nama tu? Apa pagi?
0: Apa kan kamu selagu?
1: Selamat pagi Malaysia dia. Apa dia tu?
0: Seleksi pagi.
1: Seleksi pagi.
0: Ya, seleksi pagi di TV 1 nantikan double A. Ya. Akan muncul pertama kalinya.
1: Hajah akan bersama dalam seleksi pagi. Pukul berapa ni? 8 ke 8:15?
0: 8:30 macam tu.
1: Oh, 8:30. Hmm. Mana tajuk berita dalam negara dia lajak pergi.
0: Ha, betul.
1: Okey, 8:30. Okey.
0: Baik.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Yes. Okey, sekejap lagi pukul 7 pagi dah.
2: Ha, 7 pagi sekejap lagi kita dengar berita.
1: Dengar berita. Ha. Dah hari ni kita pukul 9.15 apa dia?
2: Kamus lagu.
1: Kamus lagu hari ni apa dia?
2: Asal-asal lupa tu. Penerbit dia tukar last minute. Tunggu.
1: Lagu yang ada perkataan tunggu.
2: Ha, tunggu sekejap.
1: Tu dia. Kita cari tengok lagu yang ada tunggu.
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Tunggu juga. Tapi tu menunggu, bukan tunggu.
2: Tengok tu. Tak maulah.
1: Dia tak sama.
2: Tak jadi. Cancel.
1: Walaupun maksud dia sama.
2: Cancel.

0: Lantau FM, yo untukmu. Dua pagi. Bukan biasa-biasa.
1: Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, 18
0: hari bulan.
1: 1 Zulhijjah, kita nak raya
0: 27 hari bulan, tuan-tuan.
1: Mana kata lagu raya je?
0: Bolehlah sikit-sikit.
1: Dah, kalau kita buat untuk orang yang dapat cuti awal kan, dia tak boleh nak butak lagu raya dekat kan nak raya tu, kalau dia blast tu tak boleh jauh.
0: Jadi kita bagilah dia kerja. Jadual kita boleh adjust. Nak kerja ke?
1: Tujuh sekarang pagi lagi kita ada
0: reflection.
1: Okey.
0: Refleksi.
1: Lepas tu ada info cuaca. Pukul 8 nak tahu tak. Lepas tu kita kalutlah dengan
0: seleksi pagi.
1: Seleksi pagi Hajar akan muncul dalam di TV 1.
0: Selamat hari. Pagi Malaysia.
1: Ha, ni make up apa nak kata.
0: Tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan.
1: Sekali tengok macam apa nama tu yang
0: bini apa?
1: Bini Ramli MS apa nama?
0: Datin Alia.
1: Alia.
0: Bukan lah. Silap.
1: Itu.
0: Saya macam Sofie Albarakbah.
1: Itu dia. No, hai.

0: Itu dia keindahan pantai je.
1: Wohop.
0: Sambil-sambil duk pergi ronda, jogging-jogging kan. Di pantai, jangan tak sampah.
1: Jangan, betul-betul tu. Amboi tok botol ayak pula tu.
0: Allah.
1: Tak maulah macam tu, tuan-tuan.
0: Jaga kebersihan pantai kita,
1: betul,
0: tuan-tuan.
1: Betul, tuan-tuan.
0: Penyanyi ini dikatakan sedang mencari dana.
1: Oh.
0: Untuk?
1: Untuk? Oh, pembinaan surau. Ya Allah, alhamdulillah.
0: Di Taman Sungai Serai Tambahan.
1: Ya Allah.
0: Batu 12, Ulu Langat.
1: Oh.
0: Yanzen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kebaikan buat kita semua sepanjang hari ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dihormati, dalam ramai-ramai manusia di atas muka bumi ini, yang paling mustajab doanya adalah doa para anbiya. Seperti mana doa Nabi Adam alaihissalam bila mana baginda dikeluarkan dari syurga memohon keampunan atas kesilapan yang dilakukan, Allah perkenankan doa baginda. Seperti mana pula doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Maka Allah perkenankan doa Nabi dengan menjadikan Ibnu Abbas seorang sahabat yang sangat hebat dalam ilmu agama dan mentakwil Al-Quran. Sahabat-sahabat, Nabi SAW sudah tidak ada bersama dengan kita untuk mendoakan kita. Namun begitu, masih ada beberapa golongan atau individu di sekeliling kita yang doanya sangat dekat dan sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Baiklah. Yang pertama, seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Pernah tak kita dengar nama Uwais Al-Qarni? Ha, kata Nabi, Uwais ni tidak dikenali oleh penduduk bumi tapi sangat terkenal oleh penduduk langit. Baktinya kepada ibunya sangat hebat sehingga kan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar untuk meminta Uwais berdoa jika bertemu dengannya sebab doanya sangat mustajab. Di dalam sepotong hadis Nabi SAW yang lain, baginda telah bersabda, tiga doa yang mustajab tanpa syak lagi. Doa orang yang dizalimi, doa orang musafir dan doa bapa kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Menurut hadis ini, ada tiga golongan yang mustajab doanya. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Yang keduanya adalah doa orang yang sedang bermusafir. Sebab itulah, bila kita sedang bermusafir ni, elakkanlah dari berkata yang buruk-buruk, tetapi perbanyakkanlah berdoa yang baik-baik. Dan yang ketiganya adalah doa seorang bapa kepada anaknya. Wahai ayah, lepas solat tu, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk doakan anak-anak kita. Doakan keselamatan dan kejayaan mereka dunia dan akhirat. Selain itu, memiliki anak-anak yang baik dan soleh juga merupakan suatu keberuntungan bagi ibu ayah. Sebab doa mereka bukan hanya mustajab sewaktu mana kita masih hidup sahaja, bahkan berkekalan walau kita sudah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan, segala apa yang kita pinta dan doakan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Okey, Siti.
1: Okey, anda sedang mendengarkan kami mesti 2 pagi. Bukan yes, biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa yang akan nyakas nanya, tuan-tuan.
1: Monday blues hari ini.
0: Monday blues.
1: Ada orang bila langkah nak masuk jabat, dia laju. Ada orang bila nak langkah masuk jabat, dia long
0: lambat. Lemuh, gemalai.
1: Dia macam lenggang kangkung.
0: Kan. Apa lagu tu? Alamak minas sayang. Lenggang kangkung tu. Okey. Apa tadi kita nak cakap tadi? Lupa lah.
1: Lah baru ni hari
0: hari guru. Jadi bulan 8. Lambat lagi.
1: Yang depa hari guru dah hari Sabtu. Kan? Sekolah-sekolah sambut kemarin lah.
0: Betul.
1: Ada cikgu-cikgu yang mereka tampil dengan tema masing-masing.
0: Yes.
1: Kalau di sebelah hutan kampung sana, cikgu-cikgu mereka pakai baju macam zaman sekolah balik.
0: Okay.
1: Siap dengan name tag apa semua.
0: Okay.
1: Lepas tu pergi kantin beli macam budak-budak.
0: Macam budak sekolah. Mereka kena jadi budak sekolah hari tu. Pergi beratur. Gitu.
1: Kalau di Langkawi ni?
0: Di Langkawi ni kita tengok sekolah ni lah. Sekolah cikgu Supina kita. Mereka jadi jika... Aku bukan seorang guru.
1: Oh.
0: Tema dia macam tu. Ada yang pakai baju pilot, ada yang jadi pramugari, ada jadi tukang masak, ada jadi doktor.
1: Siapa dia? Yang pilot tu siapa?
0: Pilot tu Supina Halim.
1: Oh, pilot boleh tangga kalau pramugari tak lepas.
0: Siap beliau.
1: Pilot okey, pilot.
0: Pilot okey nak, boleh. Susah. Gagah.
1: Kalau pramugari tu bukan apa, takut sangkut tu siling.
0: Sangkut siling.
1: Betul.
0: Jenuh lagi. Menarik juga tema ni.
1: Menarik juga. Esok kita kena, nanti kita buat inilah hari radio.
0: Kita kena.
1: Sekiranya aku bukan seorang penyiar.
0: Yes. Sekiranya saya bukan seorang DJ radio.
1: Boleh buat tema tu.
0: Boleh. Okay. Saya jadi teknisyen je lah.
1: Mudah kaya.
0: Senang.
1: Mudah.
0: Tak payah pening.
1: Dah ni tanya Adam pagi ni. Awak dah rumah dia, belah rumah dia ayam karat.
0: Awak Adam.

0: Alright, kita nak ke info cuaca pagi ni. Jom tengok cerah-cerah
1: tak? Info cuaca hang ni tak cerah, tengok dah tadi.
0: Tak cerah.
1: Tak cerah. Ha okay, ni okay, tadi ribut petir di beberapa tempat.
0: Okey.
1: Petang ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Ha?
1: Malam tak ada hujan. Cerah.
0: Malam mana malam cerah?
1: Ha, saja nak test. Malam tak cerah. Malam cerah tapi
0: malam
1: tidak kelam. Cerah.
0: Malam kelam.
1: Malam kelam.
0: So minimum 26, maksimum 29
1: saja. Sejuklah ni 29 tu.
0: Ha, okey. Tidur ni hangat lah, tidur tak ada aircon tak boleh tu.
1: Tu no.
0: Tapi orang umur orang tak ada aircon nak buat macam mana, kipas angin tu lah.
1: Saya faham sebab abang kan memang Korea.
0: Kita pun dah biasa dah.
1: Tu kan. Kita buat geno.
0: Abang, pagi ni berusi sahabat pagi Malaysia, SPM.
1: Yes.
0: Ya. Jah akan sembang sikit berkenaan dengan tajuk dia, sibuk cari duit, terlupa cari masa.
1: Saya panel tau nanti.
0: Oh ya ke? Sibuk cari, menarik juga ni.
1: Sibuk cari duit, terlupa cari masa.
0: Kadang-kadang kita mai kerja dengan lampu pasang di rumah.
1: Ha?
0: Balik pun lampu menyala di rumah. Mai kerja lampu jalan menyala. Balik lampu jalan menyala.
1: Mai dengan bulan, balik dengan bulan tu. Macam tu lah tu.
0: Ada bulan lah.
1: Tak ada. Tebak awal bulan. Tak masuk tengah bulan.
0: Dah bukan macam apa. Pasal dia kelam lah ni.
1: Dia kelam lah ni. Oh lah ni kan. Lah ni cerah cepat juga lah ni. Subuh awal.
0: Tak pergi dengar lah dia. 8.15 ke 8.30 pagi ke.
1: Dengar lah.
0: Dia nak sembang apa. Sibuk cari duit.
1: Terlupa cari masa tuan-tuan.
0: Ni orang kata ni apa. Dia kena mental health.
1: Mental health betul tuan-tuan.
0: Kesihatan mental.
1: Betul.
0: Bila cari masa tak jumpa.
1: Cari
0: mental
1: duit
0: pun dia main lain.
1: Betul tu tuan-tuan.
0: Tapi kalau masa banyak pun duit tak ada pun tak guna juga.
1: Betul tuan-tuan. Duit memang. Sembang lah lagu dah.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.